0: penanganan pengaduan dan ketersediaan sarana-prasarana. Dari 9 unsur pelayanan yang diukur, 8 unsur memperoleh kategori A atau sangat baik. Sementara 1 unsur yaitu waktu penyelesaian berada pada kategori B atau baik. Dan unsur dengan nilai tertinggi adalah persyaratan pelayanan serta biaya dan tarif masing-masing mencapai indeks sekitar 3,97. Sebaliknya, unsur dengan nilai terendah adalah waktu penyelesaian dengan indeks 3,4 atau kategori B. Dan perkara catatan tersebut menjadi perhatian khusus bagi RSUD, terutama berkaitan dengan waktu tunggu pelayanan di poliklinik rawat jalan dan waktu tunggu pasien untuk mendapatkan kamar rawat inap. Menurut Yusuf, capaian nilai 95,34 tidak lantas menjadi alasan bagi RSUD Kudungga untuk berhenti berbenah. Sebaliknya, hasil survei tersebut menjadi dasar untuk menyusun langkah perbaikan pelayanan secara lebih terarah. Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan RSUD Kudungga. Menurutnya, pengukuran kepuasan masyarakat penting dilakukan secara berkala agar pemerintah dan pengelola layanan dapat mengetahui secara objektif bagaimana pelayanan dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik, berikan demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

Bekasi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, Novani kembali menjumpai Anda ya. Kita ketemu lagi di program yang berbeda namun masih berada di edisi hari yang sama. Ya, kita ketemu di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Jumat 24 Juli 2026. Oke, seperti biasanya juga pendengar ya, di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas ya, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi hari nanti, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menemani Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik, bergerak satu persembahan lagu dari miliknya Ran yang berjudul Selamat Pagi. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya. Ya, mengawali pagi ini dengan doa-doa terbaiknya pendengar ya. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar.

Dan tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Buat Anda pendengar mungkin yang saat ini sudah berada di tempat pekerjaannya namun belum sempat untuk sarapan pagi di rumah, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu biar pastinya lebih fokus, kemudian lebih bertenaga dan lebih bersemangat lagi dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini, terutama buat Anda pendengar yang mungkin akan lebih menghabiskan segala aktivitasnya di luar ruangan tentunya ya. Dan Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya. Seperti satu lagu yang sudah Novani hadirkan ya, Run yang berjudul Selamat Pagi. Ungkapan selamat pagi untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Buat yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, Novani ucapkan terima kasih atas kesetiaannya. Dan buat Anda mungkin yang baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM untuk kesempatan pagi hari ini, selamat bergabung aja untuk semuanya. Oke, baik pendengar Radio 99.4 FM untuk pagi hari ini, alhamdulillah ya, cuaca untuk wilayah Kota Sangatta disambut dengan cuaca cerah ya. Bisa dilihat di luar sana mataharinya sudah nampak muncul walaupun tidak sepenuhnya ya. Karena memang beberapa di wilayah Kota Sangatta ya, sebagian awannya masih terlihat ada mendung ya, cuaca berawan ya, berpotensi mendung gitu pendengar ya. Nah, apakah dalam satu hari ini cuaca untuk wilayah Kota Sangatta dan seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Timur akan masih didominasi dengan turunnya hujan ya. Dan Novani juga akan berbagi informasi selengkapnya untuk Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Kemudian nantinya juga di sesi berikutnya akan ada informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini serta informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahu berapa, Mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
8: RPD Kutim FM.
9: Anywhere do you come from? Anywhere, every day you listen. 99.4 FM.
10: Oh yeah.
9: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

RUPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, berdengar satu persembahan lagu dari miliknya Kotak Band ya, Tendangan dari Langit, yang sudah menghantarkan kebersamaan kita di program Morning Show untuk saat ini, tepat di menit 22 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Dan seperti yang sudah Novani janjikan tadi, bahwasanya pada sesi kali ini langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini Jumat ya, 24 Juli 2026. Oke, langsung aja Novani hadirkan informasinya di ruang dengar Anda. Ini ada beberapa kegiatan ya yang akan dilaksanakan pada Jumat hari ini 24 Juli 2026 diawali pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Akan dilaksanakan kegiatan audiensi perusahaan perkebunan bersama Bupati Kutai Timur dengan dihadiri di mana bergerak audiensi ini akan berlangsung di ruang kerja Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari pihak panitia pelaksana. Selanjutnya, di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan pembukaan rapat koordinasi dan penanggulangan HIV tahun 2026, di mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang Meranti kantor Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari pihak panitia pelaksana. Selanjutnya, di pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan audiensi Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Kaltim Dirjen Cipta Karya, di mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang kerja Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari pihak panitia pelaksana. Selanjutnya, di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah siang akan dilaksanakan kegiatan audiensi BKKBN Provinsi bersama Bupati Kutai Timur, di mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang kerja Bupati Kutai Timur dan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari BKKBN Provinsi. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, tepat di hari Jumat ya, 24 Juli 2026. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Oke, baik, bergara di 99.4 FM ya, informasi dari seputar agenda Bupati Kutai Timur. Next, selanjutnya Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta pada hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda pendengar. Ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan pendengar ya, pada hari ini 24 Juli 2026 cuaca berawan ya, mendominasi untuk wilayah Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, kemudian Kecamatan Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, kemudian Kecamatan Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat ya. Cuaca berawan mendominasi untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 dengan suhu di rata-rata 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 63 hingga 97% pendengar. Dan untuk hari ini cuaca yang didominasi dengan turunnya hujan ya, ini ada satu kecamatan yakni adalah Kecamatan Kaubun ya, diprediksi akan turun hujan ya pada
hari ini Jumat 24 Juli 2026 dengan suhu di rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 73 hingga 96%. Oke, baik beredar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perakiraan cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan. Oke, kita bergeser ke wilayah, ini lebih spesifik lagi pendengar ya, ke wilayah Kota Sangatta. Dalam satu hari ini juga Novani akan berbagi informasinya selengkapnya untuk Anda, pendengar ya. Dan informasi ini juga masih kami akses ya di bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah berawan, pendengar. Dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 83% dan kecepatan angin 10 km per jam. Dan bergeser masuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan. Ya, kami ulangi bergeser, cuaca masih berawan ya, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 72% dan kecepatan angin 14,5 km per jam. Dan bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah, berdengar ya, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 80% dan kecepatan angin 15,2 km per jam. Dan memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah, pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 84% dan kecepatan angin 9,6 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 85% dan kecepatan angin 10,8 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 88% dan kecepatan angin 13,4 km per jam. Demikian informasi terkait perakiraan cuaca ya untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari. Jumat, pendengar ya, 24 Juli 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan juga Anda bisa mengunduh aplikasi Info BMKG, pendengar ya, melalui handphone Anda. Bisa mendownloadnya di Play Store maupun App Store, pendengar ya, untuk mendapatkan aplikasi Info BMKG. Dan pendengar, melalui aplikasi Info BMKG tentunya juga Anda bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik bergara di 99.4 FM. Ya, demikian informasi yang sudah Novani hadirkan ya di ruang dengar Anda di sesi kali ini. Dan nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun sesaat lagi, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
8: Oh yeah.
7: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

Sobat FM bersama kita Jerdels. Oke, satu persembahan lagu dari miliknya The Rain ya, featuring Endang Sukamti, Terlatih Patah Hati. Oke, kita sedikit mengulik ya tentang lagu Terlatih Patah Hati ini yang dinyanyikan oleh The Rain featuring Endang Sukamti ya, di mana lagu ini ternyata adalah menceritakan tentang seseorang yang telah kebal berdengar ya terhadap patah hati akibat sering dikecewakan. Ya, daripada meratap ya, lagu ini menyampaikan pesan positif dan motivasi bahwa pengalaman pahit tersebut justru membuat mental seseorang semakin kuat dalam menghadapi getirnya cinta. Oke, baik pendengar, dan pesan utama lagu dari Terlatih Patah Hati ini memiliki perspektif baru yang ceria ya pendengar, bahwasanya vokalis The Rain ya, Indra Prasta, sengaja membuat lagu tentang kesedihan ini dengan nada yang upbeat pendengar ya, atau bertempo cepat dan bersemangat agar pendengarnya terhibur dan tidak larut ya dalam ratapan kesedihan yang berlebihan. Dan pesan lagu ini juga menjadikan mantan guru ya, di mana liriknya yang menyebutkan terima kasih kalian ya, barisan para mantan, menyiratkan rasa syukur ya kepada orang-orang dari masa lalu yang telah memberikan pelajaran berharga, menjadikan hati lebih tangguh pendengar ya. Dan pesan selanjutnya adalah tegar ya menghadapi penolakan ya, di mana kalimat seperti bertepuk sebelah tangan ya sudah biasa, dan ditinggal tanpa alasan juga sudah biasa, menegaskan tingkat penerimaan yang tinggi, di mana segala bentuk kesedihan sudah dianggap sebagai hal lumrah yang bisa dilalui dengan sebuah senyuman. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, buat Anda pendengar mungkin yang saat ini sedang mengalami yang namanya kegalauan, kesedihan, kemudian juga apa ya, ketidakpastian gitu pendengar ya, terutama dalam hal cinta ya. Di sini hashtagnya dalam hal cinta ya, mudah-mudahan tidak membuat Anda terus berlarut-larut dalam sebuah kesedihan tersebut, kegalauan tersebut. Pastinya harus bisa bangkit atau move on pendengar ya, dari yang namanya patah hati. Oke, baik pendengar ya, di 99.4 FM harus bisa bangkit dan bersemangat lagi. Hidup ini bukan hanya soal cinta saja. Waduh. Akan tetapi juga rasa syukur yang harus bisa kita jalani setiap harinya. Ungkapan rasa syukur itu juga pastinya sangat membantu sekali pendengar ya. Bersyukur kita masih bisa bernafas, masih bisa memiliki cinta di luar sana ya. Mungkin cinta dari orang tua, atau mungkin dari teman-teman Anda gitu pendengar ya, atau sahabat-sahabat Anda pendengar ya. Tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua, apalagi kita sudah berada di hari Jumat ya. Hari Jumat ini identik dengan hari yang penuh keberkahan, hari yang penuh keistimewaan, terutama bagi Anda semuanya tentunya ya pendengar ya. Di kesempatan pagi hari ini yang tentunya sudah digeluti oleh segala aktivitas maupun pekerjaannya tentunya ya, mudah-mudahan semangat Anda tidak luntur hingga akhir bulan. Waduh, akhir bulan gitu pendengar ya. Memang ada apa gitu pendengar ya, karena memang kalau sudah tanggal-tanggal segini pastinya ada sebuah kekhawatiran ya, terutama dalam hal keuangan. Benar gak sih pendengar ya? Waduh, salah satu poin itu pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, mudah-mudahan juga semuanya hari ini juga dalam kabar yang baik, kabar yang sehat ya, dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Apalagi ditemani dengan dengan cuaca yang bisa dibilang untuk hari ini ya, khususnya untuk wilayah Kota Sangatta,
hari ini diprediksi cuacanya cerah, mendengar ya, berawan hingga cerah nih, tidak ada hujan-hujannya. Ini kata BMKG nih, mendengar ya. Akan tetapi memang dalam satu hari cuaca bisa berubah-ubah, dan pastikan Anda pendengar untuk selalu mengupdate informasi terkait cuaca ya, bisa mengakses di bmkg.go.id atau bisa juga mendapatkan informasi melalui aplikasi Info BMKG pendengar ya, terutama buat Anda yang mungkin lebih banyak beraktivitas di luar ruangan tentunya pendengar ya, apalagi pada malam hari, terutama buat Anda pendengar yang saat ini juga tengah beraktivitas ya, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan hari ini. Apalagi kita besok sudah masuk weekend pendengar, Sabtu dan Minggu, pastinya harus lebih semangat lagi nih pendengar ya. Dan himbauan juga bagi Anda yang saat ini tengah berkendaraan, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor, pastikan untuk selalu memakai helm ya berstandar SNI. Walaupun Anda bepergian tidak jauh, pastikan untuk selalu menggunakan helm pendengar ya. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, ini ada satu informasi ya di ruang dengar Anda. Ya, terkait peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang diselenggarakan oleh GTKI atau Gabungan Taman Kanak-Kanak Indonesia Kecamatan Sangatta Utara ya, yang sudah berlangsung pada Kamis kemarin pendengar ya, 23 Juli 2026 yang dipusatkan di halaman kantor Camat Sangatta Utara, di mana kegiatan ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ini pendengar ada sebuah pesan yang mendalam tentunya pendengar pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 oleh Bunda Paut Kutai Timur ya, untuk mengingatkan orang tua jangan membentak anak nih pendengar ya. Oke, kita akan ngebahas sedikit ya informasi terkait bahaya membentak anak dan cara mencegahnya nih pendengar ya. Nah, pendengar di 99.4 FM, memang ada kalanya kita hilang kesabaran ya saat menghadapi sang buah hati sehingga membentaknya dengan nada yang keras. Ingatlah bahwa ini bukanlah cara berkomunikasi dengan anak yang baik, bahkan dapat menimbulkan bahaya karena membentak anak. Nah, semakin bertambah usia anak, pastinya emosi juga semakin berkembang. Terkadang ada saja sikapnya yang membuat Anda naik darah hingga terlontarlah bentakan padanya. Namun, pendengar perlu dipahami bahwa ada akibat ya pada anak jika sering dimarahi dan dibentak pendengar. Yang pertama, membentak membuat anak tidak mau mendengarkan orang tua. Nah, pendengar, jika berpikir membentak membuat anak lebih patuh dan mau mendengarkan ucapan orang tua, ternyata anggapan ini salah besar. Di mana saat membentak, orang tua sebenarnya sedang mengaktifkan bagian pada otak anak yang memiliki fungsi pertahanan dan perlawanan. Dan saat itu, ia akan ketakutan, kemudian melawan orang tua atau justru kabur. Dan ini bisa mengganggu perkembangan anak ya. Daripada memarahinya dengan nada bicara yang keras, mungkin Anda bisa mencoba untuk berdiskusi dengan anak saat ia melakukan kesalahan. Barisan para mantan. Selanjutnya, pendengar, menjadikan anak merasa tidak berharga, di mana orang tua mungkin pernah merasa bahwa membentak anak membuatnya lebih menghormati Anda. Padahal, anak yang terlalu sering dibentak merasa dirinya tidak berharga. Dan sebagai orang manusia, anak tentunya merasa ingin disayangi dan dihargai, apalagi oleh orang terdekatnya ya, terutama orang tua. Maka dari itu,
Bahaya ya, terlalu sering membentak dapat menghambat tumbuh kembang sang anak. Selanjutnya, bahaya selanjutnya adalah membentak salah satu bentuk penindasan terhadap anak. Pendengar ya, gimana tahukah Anda bahwa membentak anak termasuk bentuk penindasan atau bullying? Hal ini bisa terjadi di rumah ya, pendengar. Akibat yang mungkin terjadi pada anak yang sering dibentak bisa menjadi mirip dengan dampak bullying. Jika orang tua tidak ingin anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang buruk, lebih baik hentikan kebiasaan membentak saat anak berbuat salah. Bahaya selanjutnya adalah akibat terlalu sering membentak anak, yaitu membuat hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggang. Ya, dampaknya anak bisa merasa sedih, malu, dan tidak disayangi lagi. Dan tidak heran jika anak tidak mau terlalu dekat lagi dengan orang tuanya karena terlalu sering dimarahi atau dibentak, pendengar ya. Apalagi jika orang tua tidak mau mendengar alasan anak terlebih dahulu, ia juga bisa merasa tidak dimengerti bahkan oleh kedua orang tuanya sendiri. Selanjutnya, bahaya selanjutnya adalah bisa membuat anak tidak mau menghormati orang tua. Nah, pendengar, merasa tidak dihargai dan tidak disayangi sering menjadi akibat dari anak yang terlalu sering dibentak dan dimarahi oleh orang tua. Pasalnya, bahaya membentak anak juga dapat terbentuk akibat orang tua yang tidak menghargai anaknya sendiri. Bahaya selanjutnya adalah menciptakan perilaku anak agresif, ya. Bahaya membentak anak juga bisa berdampak pada kepribadian anak dalam jangka panjang. Mengutip jurnal Child Development, anak yang terlalu sering dibentak orang tua bisa membuatnya meniru hal tersebut hingga dewasa. Hal tersebut bisa membuat anak tumbuh sebagai orang yang lebih agresif secara fisik maupun verbal, pendengar ya. Dan bahaya selanjutnya adalah yang perlu diwaspadai adalah anak akan kehilangan percaya diri. Ya, kondisi ini dapat terjadi bila bentakan diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan atau menghina, pendengar ya. Akibatnya anak hidup dengan kegelisahan dan keragu-raguan. Oleh orang tua perlu melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan diri bila itu terjadi. Bahaya selanjutnya adalah anak menjadi tertutup, ya, pendengar. Dimana ini tentu dapat membuat anak jadi tertutup dan sulit berkomunikasi. Dan akhirnya anak mungkin menjadi lebih waspada dan enggan untuk berbicara tentang masalah atau perasaannya karena takut ya akan reaksi yang sama di masa depan. Dan yang terakhir adalah traumatik jangka panjang, di mana pendengar trauma seperti ini ya bisa mempengaruhi percaya diri, kepercayaan diri, dan hubungan sosial anak di masa depan. Di mana anak-anak yang sering mengalami bentuk-bentuk perlakuan yang tidak mendukung seperti ini dapat mengembangkan masalah seperti kecemasan, depresi, atau masalah perilaku, pendengar ya. Nah, pendengar, jika Anda sudah terlanjur membentak anak ya, penting ya untuk segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan memperbaiki hubungan Anda dengan sang anak. Dan beberapa cara yang dapat Anda lakukan, yang pertama adalah meminta maaf secara tulus, kemudian jelaskan pada anak ya bahwa tindakan membentak tidaklah benar, kemudian berbicara dengan lembut pada anak, berikan pelukan dan luangkan waktu bersama, pendengar ya. Oke, okay, baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait sebuah pesan ya yang sudah sebuah pesan dari Bunda PAUD Kutai Timur ya dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 terkait untuk orang tua ya, jangan membentak anak, pendengar ya. Dan okay, baik pendengar, semoga informasi ini juga bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang mungkin memiliki sang buah hati. Mungkin bisa untuk memperbaiki, pendengar ya. Mungkin bisa tidak membentak, terlalu sering ya membentak anak, pendengar ya.
Dan oke, baik berdengar di 99.4 FM ya, tidak terasa juga kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 57 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini, yang mana artinya saya Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan terima kasih atas kebersamaan Anda berdengar sampai dengan saat ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Ya, bersama kami yang bertugas

0: Di studio rekan Zulfikar dan juga rekan Aidil ya di meja operator dan juga bersama rekan Rudi Mulyadi ya di kesempatan pagi hari ini. Yang mana pendengar di kesempatan Halo RRI kami mengundang Anda untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik ya. Karena di kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp ya di 0811-554-976 ya di WhatsApp di RRI ya, yang mana di hari Jumat ini terpantau ya di kawasan M. Yamin ini di Gunung Kelua Samarinda terpantau cerah di hari Jumat ini. Bagaimana kabarnya ini dengan Bung Rudi kami di sini?
1: Ya, alhamdulillah Bang Jun dan teman-teman rekan-rekan di studio serta para pendengar kita yang saat ini sedang menikmati suasana di akhir pekan yeah. Di Jumat ini ya nampaknya aktivitas warga untuk lebih banyak waspada nih Bang Jun dan pendengar yeah. Mengingat bahwa situasi beberapa hari terakhir ini cukup terik ya. Memang ada kemarin sedikit guyuran hujan di beberapa titik di wilayah Kalimantan Timur. Ini juga menjadi semangat baru juga para petani kita nih. Ya. Yeah. Mudah-mudahan juga dari hujan itu bisa membasahi lahan-lahan pertanian kita dan kawasan-kawasan yang kering juga bisa sedikit basah. Sehingga ada aura untuk sebuah kehidupan yang lebih baik seperti itu. Tidak semuanya kemarau seperti itu, Bang Jun.
0: Iya, itu kalau dari sisi kelautan ini ya, Bung, ya memang gelombang di pesisir Kalimantan Timur ini memang diperkirakan BMKG ini memang sedang tinggi-tingginya.
1: Makanya di beberapa pasar nampaknya ikan juga sedikit ada lonjakan harga, mengingat bahwa para nelayan kita sedikit mengalami kesulitan untuk
0: melaut
1: seperti iya. Itu.
0: Yang mana ini BPBD Kaltim ya, ini meminta nelayan, pemancing maupun operator transportasi laut ini untuk tidak mengabaikan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG ya, karena disebutkan oleh Kepala BPBD Kaltim ini Buyung Dodi Gunawan, angin selatan yang bergerak dari arah Maluku masih mempengaruhi perairan pesisir Kaltim ya, yeah. Karena kondisi ini memicu gelombang laut ya yang tingginya berkisar 1,25 hingga 1,5 meter atau masuk di kategori sedang ya. Sementara untuk wilayah perairan utara Kalimantan Timur ini seperti Berau memiliki karakter cuaca yang berbeda karena lebih dipengaruhi arah angin dari utara ya. Meski demikian masyarakat yang beraktivitas di laut ini tetap diminta mengikuti perkembangan perakiraan cuaca ini sebelum berangkat untuk melaut ini.
1: Ya, dan waspada juga kewaspadaan di laut menjadi antisipasi ya sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan di kawasan pesisir ya, pesisir laut Kalimantan Timur. Karena dengan gelombang tinggi ini juga mengakibatkan beberapa antisipasi kecelakaan juga ya yeah. di laut. Dan di sisi lain memang kita harus mencari bekal untuk rezeki dalam hal nelayan kita ya. Biasanya juga dengan gelombang ini ikan justru banyak deh, yeah. Cuma resikonya juga ini membuat suasana yang terganggu ya para para nelayan kita ya,
0: begitu. Iya, di kesempatan pagi hari ini ya pendengar di Halo RRI ya, Anda bisa bergabung juga bersama kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya. Kemarin juga BPBD ini Bung Rudi juga sempat berbincang ya bersama di Prosatu RRI Samarinda ya, ya. Bahwa memang BPBD ini memetakan ada 4 wilayah rawan ini karhutla ini selama musim kemarau ini ya, salah satunya adalah di Kabupaten Paser, kemudian Berau, Kutai Kartanegara, dan juga Kutai Timur, ini wilayah yang rawan disebutkan oleh BPBD untuk karhutla.
1: Karhutla, iya. Dan dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, sebut saja di Kabupaten Mahakam Ulu, kabupaten yang termuda di Kalimantan Timur, memang kondisi air saat ini memang cukup kering, dan ada beberapa apa namanya kapal motor pengangkut bahan sembako juga terkendala nih, Bang Jun dan para pendengar. Nah, kita juga ingin warga di Mahakam Ulu memberikan satu informasinya melalui Radio Republik Indonesia Samarinda ini dengan program Halo Era. Bagaimana sebenarnya kondisi terakhir di wilayah Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat? Dan informasi dari Bung Hanye ya kemarin bahwa ada beberapa sungai maupun danau yang di sana juga ikannya mengapung nih Bang Jun, seperti mabuk seperti itu. Dan ini juga menarik sesungguhnya bahwa kawasan-kawasan dengan sungai yang apa namanya kering itu juga membuat apa ikan juga terganggu ya dengan pergantian suhu atau udaranya seperti itu ya. Padahal potensi ikan sungai di Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini dengan adanya danau-danau dan sungai kecil anak dari Sungai Mahakam ini menarik juga. Kata Bung Hanye kalau apa cuaca seperti ini itu nelayan apa nelayan kita juga bisa mendapatkan ikan yang banyak. Ditambah lagi kalau misalnya suasana banjir ya, banjir juga. Nah, ini sebuah peluang baru dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Mudah-mudahan para nelayan kita, masyarakat kita bisa memanfaatkan untuk menambah sektor-sektor usaha kecil menengahnya dan tambahan-tambahan penghasilan dari kondisi yang bisa kita sesuaikan.
0: Iya, ini kita langsung sapa saja ini ada Bung Hanye ya. Bung Hanye, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi. Ya, jadi kalau di Kutai Barat ini sekali lagi saya katakan kemarau ini merupakan anugerah dari masyarakat untuk mencari ikan. Nah, itu berombongan, cuman mereka pergi ke Muara Beloan, ada yang pergi ke daerah Muara Asa sana, itu pergi menangkap ikan. Nah, itu. Nah, kalau di Danau Jempang kalau masih kemarau lagi mereka bercocok tanam padi. Itu. Mungkin kita berpikir wah dengan kemarau ini habislah ikan-ikan di apa danau di sungai-sungai karena dihantam manusia juga kemarau mati semua. Tapi itulah subhanallah.
1: Ya.
2: Ternyata kalau sudah musim banjir ikan itu kembali melimpah.
1: Luar biasa
2: anugerah Tuhan yang maha kuasa.
1: Hari Jumat ini pahanya ini banyak zikirnya kayaknya.
2: itulah untayan jamrut Indonesia.
1: Iya.
2: Sekeping apa tanah surga yang terlempar di daerah kita.
1: Nah, tarah pura Engriman.
2: Iya, haruskah kita menyia-nyiakan anugerah apa yang dari Tuhan yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa tersebut? Nah, tentu ya jangan. Kita harus rawat, kita harus memelihara. Itu. Bujur kah? Bilang Pak Suwandi kemarin ada yang menangkap ular besar pohon pinang di Kota Samarinda.
1: Kata Pak Suwandi.
2: Iya.
1: Pinangnya mungkin, Pak.
2: Itu dia.
1: Karena kan menjelang 17-an ini orang cari pinang nih, Pak, untuk acara 17-an.
2: Itu. Ya mudah-mudahan lah kita perbanyak amal ibadah, bukan perbanyak bohong-bohongan mencari pengakuan kan? Itu supaya kita kelihatan hebat macam kan menangkap ular sebesar batang pinang kelapa. Ini rame nih masalah di Jakarta sana, Jan Pitsus itu, dan ujung-ujungnya juga ada menyenggol-menyenggol di Kabupaten Kutai Barat juga. Pak Prabowo, bangun, ingat Pak Prabowo. Dulu kata Pak Prabowo akan menindak para koruptor-koruptor sampai ke apa, lubang-lubang semut, lubang-lubang apa, sampai ke kubur-kubur. Ayo Pak Prabowo, kami pendukungmu, kami warga negara Republik Indonesia menunggu apa yang dijanjikan Pak Prabowo. Jangan pilih-pilih. Itu tahulah itu yang DBU itu tanah terkutuk di situ. Itu tanah terkutuk, masalah selalu ada masalah di situ. Itu kami warga masyarakat ini merasa dirugikan. Kami juga masih menganggur, pemuda-pemuda kami. Yang nyaman itu kemarin itu yang kontraktor itu, dia pakai private jet pergi ke Kutai Barat ini kan, pergi ke site-nya itu. Jadi kami berharap kepada Pak Prabowo, jangan hanya omong-omong saja Pak Prabowo. Bisa enggak RRI menyampaikan kepada Pak Prabowo ini? Nah, Tuhan itu kan kita apa, mengingatkan kita kan, bukan harus Tuhan itu kirim WA, kirim apa macam, tetapi kan melalui sesama, bisa saja melalui RRI ini kan. Itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Kita bukan benci Pak Prabowo, bukan manu ini, tetapi Pak Prabowo ini kita lihat apa, lebih banyak menerima hanya apa, ABS, asal Bapak senang saja. Itu kami di Kabupaten Kutai Barat ini kemarin ada kedatangan ya Pak Wakil Gubernur. Saya bingung Pak Gubernur ini, Pak Wakil Gubernur ini bikin pertemuan dengan Ika Pakarti. Nggak ada kah warga-warga lain? Kami juga warga Kutai Barat ini kepengen juga dialog dengan Pak Wakil Gubernur. Apa-apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini, masalah jalan, masalah segala plasma, masalah lingkungan hidup, kepengen juga Pak Wakil Gubernur. Jangan hanya dengan apa kelompok-kelompok tertentu, kami juga kepengen. Tolong sampaikan dengan ini, dengan Pak Wakil Gubernur. Jangan hanya dengan kelompok-kelompok tertentu, dialoglah dengan warga masyarakat, karena yang memilih Bapak itu bukan hanya satu kelompok itu saja, tetapi sebagian besar warga-warga Kabupaten Kutai Barat ini. Bagaimana kalau apa namanya, ada orang-orang seperti itu di kampung halaman kita, Amai Rudi, Amai apa, Jun. Kita juga kepengen dialog. Itu jangan hanya dengan kelompok-kelompok tertentu ini, wow, lalu ketua posting, inilah kami bikin pertemuan begini. Bujuk tompi. Nah, makanya jangan begitulah. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Itu kalau mahanya sisi begitu, ya pulang ke kampung halaman sana, jadi apa gubernur, jadi apa di kampung halaman sana. Nah, banyak hal-hal yang harus disampaikan di Kutai Barat ini kepada seorang pemimpin. Apalagi katanya provinsi itu adalah wakil dari pemerintah pusat. Bujur kada? Itu. Aduh, inilah kadang-kadang kita ini. Kita kadang-kadang orang mengatakan kita ngomong begini, asal ngomong. Itu, ya mungkin kita kalau ngomong begini nanti dibilang rasis atau macam. Tetapi kita tidak ngomong begini, mereka semakin melunjak, menginjak-injak kita. Itu lagi Pak Seno Haji, kalau ada datang ke Kutai Barat ini, jangan hanya bikin pertemuan dengan kelompok-kelompok tertentu saja, tapi dengan kelompok-kelompok lain juga. Kami ingin juga berdialog dengan apa, Wakil Gubernur, karena Wakil Gubernur itu bukan hanya milik golongan tertentu, tapi milik apa nama, warga Kalimantan Timur. Santai kawan.
0: Selamat pagi, terima kasih
1: Bung Hanye
0: Kutai Barat.
1: Ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu Pak Wakil Gubernur Kalimantan Timur bisa bertemu dengan seluruh warga Kutai Barat ya. Nah, mungkin kemarin kesempatannya bertemu dengan komunitas tertentu ya, tapi saya yakin nanti Bung Hanye kita akan sampaikan bahwa warga di Kutai Barat yang lain juga ingin menyampaikan keluh kesahnya, apalagi dengan kondisi apa kemarau ini, apa yang harus dilakukan oleh warga di Kabupaten Kutai Barat atas pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Santai kawan.
0: Kita terima penelpon berikutnya ini, Bung Rudi, ada ya. Pak Ridwan ya di Tanah Grogot Kabupaten Pasar ini. Pak Ridwan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam kemanusiaan, salam sehat.
0: Salam sehat ya. Ridwan.
1: Ya. Salam.
3: Terlambat YouTube-nya itu terlambat 7 menit tadi.
0: Streamingnya ya di YouTube ya.
1: Iya. Ya.
3: Karena banyak pulsa kan dikasih. Ya.
1: Karena jauh Pak dari Samarinda ke Grogol ini perlu ada jeda Pak.
3: Kalian yang lambat.
1: Ya, mohon maaf Pak, mohon ampun Pak Ridwan ya.
3: Karena pas bayar duit.
0: Iya.
3: Untuk kan YouTube-nya RRI.
0: Iya, iya.
3: 3.
1: Nggih.
3: Saya kan digunakan itu benar. Jadi gini, tadi deskripsinya masalah bencana ya. Jadi manusia itu cuman ada dua dia bisa berdamai. Aku nonton filosofi itu dulu. Senang aku ada filosofi kalau kita nonton Tom and Jerry itu Tommy and Jerry itu kan. Dia dua aja waktunya dia waktu dia berdamai itu. Si Jerry ini dasar bandel memang juga. Kalau si Tommy itu ditariknya anu apa buntutnya si Tommy-nya kan? Marah si Tommy-nya atau kumisnya gitu kan. Nah, kapan dia berdamai? Dia berdamai itu pada saat makan dan dengar musik. Coba dengar sih. Coba tonton film Tom and Jerry. Dua itu aja itu.
1: Masih ada kah Pak ya Tom and Jerry itu Pak?
3: Masih ada.
0: Yeah.
3: Saya sering dengar kepala setnya ada. Maksudku itu filosofi. Manusia begitu juga.
1: Yeah.
3: Kalau dia dikasih makan, tenang, damai dia. Kita dengar musik, damai juga kan? Senang, low gitu kan? Ada apa ya? Suasana yang menyejukkan. Entah musik apa aja lah kita dengar apa gitu. Kita dengar suara apa aja. Iya kan? Tak, itulah filosofi. Aku tidak menyamakan kita dengan mereka berdua itu. Tapi itulah filosofi. Karena orang membutuhkan suasana yang nyaman, membutuhkan makanan yang sehat gitu kan. Kembali sedikit lagi. Tadi kan omanya panjang kali lebar, panjang gitu kan. Ada ular, ada pinang tadi itu kan. Jadi gini, aku sedikit aja 2 atau 3 menit. Karena lama dan dengar dia ini kangen aku.
0: Iya.
3: Maaf sudah ada aku suapkan di sini. Betul, nanti kalau November datang.
1: Iya.
3: Jadi gini.
1: Nggih.
3: Tadi dari gini. Kalau aku menggambarkan 40 tahun itu disiapkan perahu oleh Nabi Nuh, 7 tahun disiapkan oleh ini filosofi ini bukan aku. Itu apa? 7 tahun disiapkan oleh Nabi Yusuf dan dia minta jadi menteri pertanian. Itu filosofi juga. Karena kita butuh makanan, kita butuh suasana. Nah, apa yang kugambarkan itu setiap wilayah manajemen kerja menyiapkan food bank itu, bank makanan itu. Jadi ketika orang sudah kelaparan, sudah sakit, kena bencana apa aja, itu loh maksudku. Nah, terakhir itu sama bilang omanya tadi, komunitas berbuahnya aja. Kita di sini sama aja juga, tetap aja Ridwan miskin, tetap aja Ridwan buta, dari sana lihat. Terima kasih, salam sehat.
1: Baik, terima kasih, salam sehat Pak Ridwan.
0: Pak Ridwan ya di Tanah Grogot.
1: Karena waktu Pak Wagub kemarin ke Kubar itu waktunya terbatas, jadi kebetulan bisa ketemu satu komunitas ya. Nanti insya Allah nanti kita sampaikan ke Pak Seno Aji ya, bisa ketemu dengan seluruh warga termasuk nanti warga kita yang di Kabupaten Pasir juga, Bang Jun.
0: Iya. Ada Pak Daud di Samarinda ini bergabung. Pak Daud, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Amai Rudi.
1: Amai Jun juga.
4: Ya. Oh, Amai Jun. Aku ingin ini.
0: Silakan Pak Daud.
4: Ini begini yang Pak Jun dan dengan naiknya BBM ini ya, masyarakat itu kalau keluar kota itu bukan lagi dengan maskapai penerbangan ini, harga tiket itu betul-betul meroket ini ya. Sekarang kalau keluar kota ini hanya menggunakan transportasi kapal laut ya. Tapi banyak kita ini mengeluh tentang pelayanan di terminal
1: Terminal
4: di pelabuhan ini. keluhan pertama itu kayak aku ambil contoh kalau kita menggunakan berapa maskapai itu kan ada disikasinya sudah bayar itu air protect itu kan
1: air protect
4: air protect pasti yang ada di terminal itu di bandara itu seperti toilet ya apa semua terus penumpang itu boleh memakai tidak dibayar tapi di pelabuhan ini semuanya di Balikpapan itu ya itu kita beli di tiketnya sudah bisa potong itu kan pasti ada toiletnya itu tapi begitu kamu buang air kecil saja itu di toilet di terminal pelabuhan Balikpapan itu ada yang jaga dia pakai celengan begitu keluar diteriakan belum bayar.
1: Oh.
4: Ini kan aku sudah ini kan.
1: Padahal itu sarana publik ya Pak.
4: Ah iya itu yang banyak masalah yang keluhkan itu ya. Terus yang berbicara kan dengan terus sudah memotong itu kan fasilitas yang ada di terminal itu kan. Mereka punya tiket masuk ke pelabuhan nggak bayar lagi ya. Juga fasilitas di terminal itu. Ini yang keluhan pertama kan dibayar juga ini. Dan kedua ini buruk kapal ini nih. Terbilang mahal, satu koper dia minta 75.000. Nih coba mengikutin RRI RRI Samarinda yang bisa menghubungi ya, yang ada di pelabuhan ini kan
1: pelabuhan.
4: Karena orang-orang yang bepergian menggunakan kapal laut itu orang dari golongan menengah ke bawah ini. Kalau dia bawa 3 koper itu 225. Koper yang amplan yang 5 kilo aja itu maksudnya cucianak dia minta 75.000. Keluarga kan tidak bisa membantu kan tidak ada pagarnya pembantu terus tidak boleh menantar barang ke kapal kan. Ini yang dari ini beban masyarakat juga kan mungkin diberilah standar berapa kalau satu koper yang ini kan ada ransom anak-anak kalau tiga ransel itu 75.000 kali 3 225. Lain lagi daerah tujuan begitu juga ini kan. Nah ini mungkin kita minta juga RR di Panhalo RR ini bisa membantu kan fasilitas pelayanan yang ada di terminal pelabuhan yang Balikpapan itu kan pertama yang fasilitas toiletnya itu kan kita, penumpang sudah bayar itu dibayar lagi ini pungutan liar ini yang maksudnya dan buru kapal juga ini ya ini bagaimana negara kita ini kan pelaku-pelaku yang dikau kecil Samarinda kan bawa oleh-oleh itu kalau biaya-biaya terlalu mahal untuk angkutan ke kapal aja sampai 75.000 ini jadi beban juga ya
1: jadi beban juga
4: iya kalau ini apa menghubungi yang berkompeten di pelabuhan supaya Balikpapan ini ya sekarang dia bisa dirahkan lagi mungkin 40-50.000 itu lumayan ya kalau hanya amplang yang 5 kilo minta 75.000. Aduh, kita bawa keluarga juga repot juga mau naik ke kapal ya. Mas Tri dan Mas
0: Jun.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Daud di Samarinda. Ya.
1: Soal pelayanan di Pelabuhan Semayang. Balikpapan ya. Nanti kita coba ada kontributor Balikpapan nanti kita coba mengkonfirmasi berkaitan hal tersebut. Ini penting ya untuk pelayanan publik kita di wilayah pelabuhan yang ada di Kalimantan Timur khususnya di Balikpapan. Ya.
0: Iya, kita terima pendapat berikutnya ini ada Pak Suwandi di Samarinda.
1: Pak Suwandi.
0: Iya, Pak Suwandi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bisukan kawan-kawanku.
1: Ya.
5: Pian sehat ya.
1: Alhamdulillah pian sehat ini.
5: Alhamdulillah belum sarapan. Matahari setengah.
1: Oh, setengah Pak ya matahari ya.
5: Setengah. Biasanya 2-3 matahari. Kalau 2 itu ya 1 di dekat dengan tanah, 1 masih di atas. Itu kalau 2. Kadang-kadang kan Indonesia juga punya matahari 2. Ini tuh Om Rudi yang pinku sampaikan tentang masalah kereta gantung yang berada di itu ya yang ada Santang di Marangkayu. Jawaban dari Kepala Dinas PU Kutai Kartanegara membangun kereta gantung itu perlu dana 10 miliar Katanya gitu waktu itu ya jawabannya aku dengar kemarin itu. Untuk membangun jembatannya itu memerlukan dana 50 miliar. Aku tanya, aku bertanya-tanya. Siapa yang bangun kereta gantung itu? Apakah Pian, kepala PU, kok tahu 10 miliar? Apakah itu swadaya masyarakat? Itu pertanyaanku.
1: Iya.
5: Kalau misalnya Pian yang 10 miliar itu kok kualitasnya begitu gitu loh. Kan gitu. Kok kualitasnya gitu. Jadi dan kemarin jawaban itu tidak memberikan satu solusi juga bagi mereka-mereka itu, anak-anak di sana. Kita kencang bicara hari-hari anak Indonesia kemarin, kencang. Hari pendidikan kencang kita bicara, cuma pidato. Ketika itu viral pada Swiss TV swasta nasional, nah itu viralnya kemarin itu, baru didatangi, bujur Jar Haryanto. No viral, no justice.
1: Wih, mantap.
5: Itu si Haryanto yang bener, aku cuma cuplik aja itu.
1: Iya. Artinya kita nih kan mencuplik ya.
5: Iya. Jadi yang datang sana Babinsa, Kodim datang melihat, senang hati senang. Orang sana di situ kesahnya.
1: Iya.
5: Datang pula orang PU ke sana, senang. Wah, ini ya pasti dibangun ini. Habis itu datang lagi Tugup. Datang ke situ juga melihat, senang juga. Tapi sampai di situ aja. Sampai senang aja. Jadi kita ini suka terbuai, tapi ketika sudah viral sampai kepada tingkat nasional pada salah satu TV swasta, baru kita kipo. Ketika kita bicara pada tingkat ini, tingkat-tingkat daerah, waktu itu di RRI kita bicara, pastikan alah kesampingkan. Nah begitu dipiralkan, barunya kepada dengan masukkan aja, viralkan aja tingkat nasional. Ya kaum, nanti masukkan aja. Masuklah inya salah satu TV. Barunya tahu, baru ribut tuh.
1: Baru ributnya.
5: Jadi itu. Jadi begitupun tentang SMK yang di Sebulu itu. SMK di Sebulu 8 bulu tangkis katanya masuk di dalam APBD perubahan. APBD perubahan itu sudahkah, bujurkah itu masuk gitu loh. Tapi yang jadi persoalan dengan kita-kita sekarang ini, Om Rudy, Jun.
1: Ada Julpikar juga nih Pak.
5: Julpikar, bukan Jultikar ya. Aku supaya yang kata bihiri. Oke, Julpikar lah. Nah, ikam sehat kalau Jul.
1: Nah,
5: jadi yang jadi persoalan dengan aku selama ini, kita kan kita berbicara hak nasional, hak anak ya. Bukankah itu perampasan hak-hak anak untuk berolahraga di sana? Dijadikan ruang belajar itu. Nah pertanyaan kita ini, kita suka berbicara hari anak nasional dan seterusnya. Aku tanya, aku bertanya-tanya. Adakah sekolah-sekolah sekarang itu punya lapangan olahraga? Lapangan voli misalnya, seperti zaman kuda makan tembaga dulu. Lapangan basket. Adakah itu? Itu adalah hak anak loh. Ada loh dalam kurikulum itu. Tapi sekolah-sekolah semua tidak ada sekarang itu. Dadak jadi taman. Taman ya. Jangankan bulu tangkis mahal, kita tahu lapangan bulu tangkis itu setel koknya nukar terus. Tenis meja itu nggak ada kah di sekolah-sekolah? Itu hak anak, kemerdekaan anak. Kita jaga keamanan, kita jaga kesehatannya, apa dan sebagainya. Kita beri mereka makanan bergizi gratis. Tuh di balik papan kemarin tuh ada tahu gepeng, apa tahu gepeng, roti gepeng di barinya. Gratis gizi kah itu? Bergizi kah? Kemarin kulihat lagi di TV ada lagi sayur berulat, ada ulatnya. Nah, coba, mungkin dianggap mereka ini ulat ini adalah gizi. Nah itu. Dan berapa waktu yang lalu pernah aku katakan, aku hitung-hitung Om Rudi, anggaran makanan bergizi gratis ini 330 triliun berapa gitu, banyak banar tuh nolnya. Efektif belajar 1 tahun itu 255 hari. Kalau 300 sekian triliun itu dibagi dengan 255, ketemunya 1 triliun lebih 1 hari. Untuk makanan itu ketemunya begitu. Sudahkah anak-anak itu memakan semua makanan itu di sekolah itu? Bermutukah makanan itu? Kacang panjang ditatak-tatak, sawi ditatak-tatak. Kan supan kah dipadakan Prabowo? Pak Prabowo bilang, saya tahu ayam itu bisa dipotong jadi 8 bisa, jadi 10 bisa, jadi 12 bisa, jadi 14 dan jadi 20, kata Pak Prabowo. Karesupan kah ahli-ahli gizi? Karesupan kah SPBG itu presiden jenderal itu tahu sampai soal itu gitu nggak? Seharusnya bukan hanya didengarkan tapi dicermati gitu loh. Kenapa berjalan gitu? Apakah sudah bujur yang kita kerjakan itu? Nah ini kita menghargai anak loh Om Rudi, anak-anak yang kita hargai gini. Nah jadi aku bertanya-tanya itu. Sudahkah sekolahan-sekolahan itu ada lapangan olahraganya? Tolong takunkan itu kepada dinas-dinas pendidikan. Sekarang anak-anak mau olahraga pakai futsal nyewa, bayar. Mau di mana-mana bayar. Keselamatan anak, belum lagi kemarin tuh ada predator anak segala dan sebagainya itu. Itu ya. Nah, oh ya, sebelum aku mumpung aku ingat, Om Rudi, kita tanya juga dengan operator ini. Tadi barusan ku dengar dari RRI Pro 3 mengatakan ada internet tidak hangus. Kalau misalnya jatuh temponya sudah masih ada sisanya kuotanya, misalnya tanggal 30 kuota itu jatuh tempo, tapi masih ada sisanya, tidak boleh dihanguskan. Itu keputusan MK itu ya, betul ya? Itu tadi barusan ku dengar. Pertanyaanku tuh, apakah untuk paket Telkomania seperti itu? Kan ada tuh kita beli harian, mingguan, bulanan, itu kan? Kalau ada sisa, jatuh temponya tanggal 30 misalnya, tapi masih ada sisa sekian ratus menit. Itu kan hangus. Nah sekarang berlanjutkah itu gitu loh? Itu pertanyaanku untuk Telkom seluler. Kalau internet tadi jawabannya seperti itu, jelas kita tahu tadi itu. Karena aku kada bisa TM, kada bisa anu Om, aku cuma pakai telepon jadul. Jadi jangan minta foto dengan aku, percuma. Jadi itu
1: mintanya mintanya pulsa aja, jangan foto.
5: Pulsa. Kalau foto jangan. Jangan. Atau minta sepeda motor dengan aku kan gitu kan. Nanti aku bari gambarnya. Om Rudi. Jun terakhir yang ingin ku katakan. Emang kalau aku agak panjang. Aku enggak urus. Mau orang protes dan sebagainya. Panjang bilang bicara kayak ular. Mari ini kuping kuat bau. Itu enggak urus aku.
1: Kita senang juga Pak kalau panjang, Pak.
5: Iya, panjang semua. Bicara jangan lebar. Om Rudi terakhir. Ini ada lagi sekolah yang disebut dengan Sekolah Nasional SMP dan SMA Terintegrasi. Ini kalau ku pelajari ini kelihatannya ini ada 17 sekolah SMP dan SMA terintegrasi di Indonesia yang pernah aku tahu kemarin aku baca-baca itu. Wah ini malah petaka lagi ini. Sebelum ini kita kenal ada sekolah SD SMP satu atap. Apa kabar?
1: Maksudnya atapnya satu aja atau kayak apa Pak?
5: Satu, aku udah tahu tuh. Aku udah tahu satu aja atapnya atau banyak dah udah tahu. Kemudian ada SMP filial, ada SMA filial, ada lagi SMA kecil. Apa kabarnya itu? Nah sekarang muncul yang namanya SMP, SMA nasional terintegrasi. Pertanyaanku kepada dinas pendidikan, apakah itu kota maupun kabupaten maupun provinsi terintegrasi dalam hal apa? Dalam hal apa ini terintegrasi? Adakah sudah kurikulumnya? jangan asal jeplak aja. Sudah diadakankah studi kelayakan? Karena ini masalah pendidikan. Masalah pendidikan itu baru kelihatan itu pada 10, 15, 20 tahun akan datang hasilnya. Karena di dalam pendidikan itu ada yang disebut dengan input, proses, output, outcome, dampak. Itu yang dipegang, filosofi yang dipegang selama ini oleh lembaga pendidikan seperti itu. Apakah kita nanti baru melihat 10-20 tahun baru kekurangan itu kita lihat dan untuk kita baiki dengan waktu yang sama mungkin lebih. Itu kurikulum pertanyaanku. Guru-gurunya Om, apakah sudah dididik? Guru-guru itu nah, dididik? Nah sudah itu. Nah inilah, mungkin panjang lah kalau aku cerita, tapi aku ingin membandingkan dengan itu ada sekolah-sekolah yang di Jawa, di mana-mana, ada menerima SD, SMP, cuman satu anak, tujuh anak. Itu salah sendiri. Kasta terjadi, kasta pendidikan terjadi. Kasta-kasta pendidikan. Ada sekolah unggul, sekolah Garuda, ada sekolah rakyat, itu kasta. Ada sekolah biasa dan muncul lagi nasional SMP, SMA terintegrasi. Kalau misalnya fasilitas pendidikan di semua sekolah itu merata dan kemampuan guru itu bagus, merata, pastilah tidak ada dikotomi pendidikan. Pasti itu. Nggak mungkin orang tua memilih sekolah yang jauh untuk anaknya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bagus kalau di dekat rumahnya ada sekolah. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang waktu kita terbatas ya, mudah-mudahan ini pencerahan bagi para pendengar yang disampaikan oleh Pak Suwandi. Banyak sekali ini daging semua nih Bang Jun. Daging semua yang disampaikan oleh Pak Suwandi untuk memberikan kita pengetahuan berkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Suwandi tadi. Terima kasih Pak Suwandi, informasinya, pengetahuan yang didapatkan oleh kita maupun para pendengar yang sedang mendengarkan.
0: Ya, masih kita undangnya di 0541-743-495 dan di 0541-736-566. Sebelum ke Ibu Ria Pauji, kita ke Pak Arman dulu ya, Pak di Lojanan ya. Pak Arman, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh.
0: Iya.
5: Salam sehat, salam kompak ini berdua ini Bung Rudi dan Bung Jun ini. Tumben berdua ini hadir ini. Oke, semoga sehat dan kompak selalu lah. Pak Suwandi tadi belum sarapan, karena sarapan Pak Suwandi itu beda. Sarapannya ya itu tadi sudah materi itu harus disampaikan sarapan beliau itu. Di dalam kesempatan ini, Bung Jun, Bung Rudi, saya ingin menyampaikan sedikit aja, nggak banyak.
1: Tapi lain sarapan kan ini kan kopi kah atau teh nih?
5: Kopi. Saya ingin menyampaikan tentang dana aja. Artinya keterbukaan informasi publik untuk di wilayah Kaltim. Dan kedua, laporan pertanggungjawaban administrasi pengeluaran dana APBD. Yang ketiga, supremasi hukum. Karena untuk mendongkrak Kaltim ini menjadi contoh dan teladan negara apa daerah-daerah lain, nah itu harus bersih dan harus clear and clear semuanya, Bung Jun. Pertama itu tentang KUR. Mungkin sudah dibahas ya KUR itu ya, Bung Jun.
1: Kemarin ada di apa di jam 11 kalau tidak salah kita membahas tentang KUR ya.
5: Oh ya udah, berarti tidak masuk ke situ. Yang pertama tentang beasiswa nih, Bung Jun. Nah aku kepengen kepada pihak pemerintah agar informasi publik itu mungkin jubirnya atau sekretarisnya atau bapak gubernurnya lah langsung berbicara tentang beasiswa. Nah, beasiswa itu berapa sih kucuran dananya untuk Kaltim dan berapa yang diserap oleh masyarakat. Kaltim. Nah itu harus itu diinformasikan secara publik agar supaya masyarakat tahu, Bung Jun. Dan yang kedua tentang pakaian gratis nih, Bung Jun, Bung Rudi. Nah seragam itu kan banyak tuh dipakai uang APBD Kaltim tuh. Nah itu berapa itu duitnya keluar? kemudian pertanggungjawabannya seperti apa? Apakah ada terjadi kong kali kong di situ atau ada dari apa ada dapat VVP? Saya nggak nuduh ya, cuman informasi publik itu perlu Bung Jun, karena nanti arahnya ini BPK nanti ini yang dapat nih yang cium-cium nih. Yang terakhir, markup di level bawah, markup di level menengah, dan markup di level atas tingkat provinsi ini, mohon apabila sudah keciuman, segeralah diusut. Jangan daerah-daerah lain lagi yang diusut. Daerah kita ini harus itu Bung Jun. Sebenarnya sudah keciuman Bung Jun, cuma aku nih pengen actionnya dengar, pengen tahu nih Bung Jun. Demikian itu aja, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Arman di Lojanan.
1: Pak Arman bukan sarapan, ini ngopi ya.
0: Ngopi,
1: ngopi. Santai kawan ya.
0: Terima kasih Pak Arman ya di Lojanan ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Tadi ada Ibu Ria Pauji nampaknya terputus ya, ini bisa dicoba kembali nih Ibu Ria Pauji ya di 0541 di WhatsApp tadi ya di 0811554976
1: ya. Mohon maaf Ibu Ria Pauji terlalu lama menunggu, mudah-mudahan bisa menelpon kita kembali.
0: Ya, ini sudah tersambung ini.
1: Sudah Ibu tersambung
0: Ria
1: ya.
0: Ibu Ria assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Ibu Ria Pauji.
6: Iya, tadi saya sibuk banget Mas.
0: Iya,
6: ternyata saya dua kali menunggu sekian menit. Jadi saya kesal-kesal.
0: Iya, silakan apa yang ingin disampaikan nih Ibu Ria?
1: Ya, sabar ya Bu.
6: Saya pengen menanggapi tadi bapaknya yang mana wakil gubernur mengadakan pertemuan dengan satu suku tertentu. Itu memang kita ini tim ini kan semua suku ada. Kan? Seharusnya bagi saya ya, menurut saya yang dulu-dulu yang pernah saya lewati di acara membangun ketertiban beberapa tahun yang lalu, kan itu lewat RRI. Mengundang bapak-bapak pejabat untuk hadir di RRI dan mengundang pendengar yang selalu aktif di acara ini demi efisiensi. Jadi kalau katanya saya mengharap kepada Depstar semoga usulan ini bisa diterima. Karena kami ini dari Kaltim ini bukan cuma satu suku, jadi diundanglah bapak pejabatnya, diundanglah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari beberapa kabupaten yang sering hadir untuk mewakili daerahnya. Jadi kita dari situ kita bisa itu namanya interaktif secara langsung gitu. Tidak ada istilah suku A, suku B, suku C, nggak ada. Pokoknya semua bisa mengeluarkan undek-undeknya di situ. Entah masalah apa, pokoknya semua. Jadi pejabat ini mendengarkan keluhan warganya gitu loh. Karena apalagi zaman ini zaman efisiensi. Kalau satu suku mau di ini, mau ibaratnya wakil gubernurnya mau mengundang mengadakan pertemuan, itu sulit Mas. Jadi alangkah baiknya lewat RRI undang gubernur atau wakil gubernurnya. Saya rasa kalau gubernurnya tidak bakalan, tapi kalau wakilnya mungkin masih mau, masih iyalah. Undang duduk bersama. Kami dulu sering melihat masih dulu lama itu ada ruangan resiko di depannya toilet, itu ada ruangan luas. Di situ kami sering duduk lesehan, mulai dari Pak Amin, mulai dari sebelum Pak Awang, pokoknya kami sering di situ mengadakan pertemuan. Jadi semua yang bisa mewakili, misalnya dari Tenggarong ada perwakilan, dari mana ada wakilnya gitu. Jadi di situ memang betul-betul kami didengar keluhan-keluhan warga, mewakili warga di sekitar kita gitu loh. Kalau kasihan kalau satu-satu suku mau di ini nggak bisa gitu. Ingat pemimpin Kaltim ini bukan cuma satu suku yang memimpin, dan saya berharap juga lagi ramai, saya lihat jembatan kota ya, kasar lampu ya.
0: Iya.
6: Saya juga pernah menyusulkan itu lampu, menerangkan lampu itu penggelap lumayan gitu ya. Semoga aja kedua pemimpin ini bisa kerja sama.
1: Amin.
6: Untuk memperbaiki lampu di sana. Juga pada warga Samarinda ya, karena itu kebanggaan kita gitu loh. Itu aja mas, terima kasih, mohon maaf, semoga apa yang kami keluhkan, kami sampaikan ke RRI ini bisa terlaksana menjelang September nanti. Untuk kita mendengar, bisa dikasih hadiah dengan mempertemukan dengan pejabat
1: amin.
6: RRI nanti.
1: Amin.
6: Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ya. Terima kasih Ibu Ria Pauji ya di Sungai Dama ini.
1: Oh, Sungai Dama. Beliau ini mengingatkan kita masa lalunya RRI dengan para pemimpin Kalimantan Timur ya. Mudah-mudahan nanti Bang Jun bisa kita hadirkan gubernur menyapa. Atau wakil gubernur nyapa, atau wali kota, wakil wali, apa bupati wali kota menyapa di Radio Republik Indonesia seperti itu ya.
0: Ya, di kesempatan pagi hari ini ya, kita sudah ada beberapa penelpon tadi ya rekan Zul ya, ada 6 penelpon nih kesempatan pagi hari ini. Terima kasih ya sudah bergabung juga bersama kami di Halo RRI. Ada Bung Hanya tadi, Pak Ridwan, Pak Daud dan Pak Suwandi, Pak Arman di Lojaran, dan juga terakhir Ibu Ria Pauzi ya di kesempatan di pagi hari ini. Ya, yang mana di kesempatan pagi hari ini masih kita tunggu ya, masih ada beberapa menit lagi waktu ini pendengar di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-976.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 7 Juli 2026 ya. Tadi kita juga sudah menerima ya beberapa penelpon di kesempatan Halo RRI. Dan ini juga di kesempatan pagi hari ini kita ada mendapat tanggapan ini dari PLH atau PLT ya, dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, berkaitan dengan soal seragam ya gratis ini yang ditanyakan oleh pendengar. Berikut kita dengarkan pendengar dari Pak Armin ya, DPLT Karisdikbud Kalimantan Timur.
1: Dan untuk mudah-mudahan di akhir Juli ini sudah siap kita bagikan untuk 3 sekolah unggulan dulu.
2: 3 sekolah.
1: Kenapa 3 sekolah unggulan? Karena mereka sudah siap dari awal datanya ya. Okay. Jadi ada anak mereka sudah pendaftaran siswa baru di duluan, mereka sudah punya, jadi kita cepat proses. Nah, yang lain bertahap. Kita insya Allah mungkin 1-2 bulan semua sudah kelar. Ya jelas kita mulai dulu dari 3 sekolah unggulan.
2: 3 sekolah
1: unggulan ini SMA 10, karena memang sudah SPM-nya duluan, SMA 3 Tenggarong, dan SMA 2 Sangatta Utara. Perkiraan siswa di sini, siswanya 350, berarti kurang lebih sekitar 800 siswa.
0: Ya, itu tadi ya, berkaitan dengan seragam gratis ya, ada sekitar 800 siswa ini di tahap awal yang akan menerima seragam gratis di tahap awal ini. Ada 3 sekolah tadi, salah satunya di SMA 10 dan juga di Sangatta Kutai Timur ya, begitu. Dan yang mana pendengar di kesempatan pagi hari ini juga berkaitan dengan seragam gratis ini tadi ya, juga sudah kita terima ya tanggapan dari KPL, dari Dinas Pendidikan begitu. Dan juga nantinya kita akan konfirmasi juga beberapa hal yang sudah disampaikan oleh pendengar ya di kesempatan pada pagi hari ini. Dan pendengar ya, dan juga Bung Rudi ini hingga di sini begitu. Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, dan mewakili seluruh kerabat kerja petugas, saya Ahmad Junaidi, rekan Rudi dan juga rekan Julpikar maupun rekan Aidil mengucapkan terima kasih ini atas kebersamaan Anda pendengar. Kita akan kembali di Halo RRI nanti di hari Senin ya, di tanggal 27 Juli 2026 datang. Tentunya kita akan hadirkan juga jawaban-jawaban ataupun tanggapan dari pendengar yang sudah masuk di Halo RRI pada pagi hari ini.
3: Ya.
0: Ya, dan mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sepertinya

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang Hanja Anis Zadeh Sanusi menerima kunjungan kerja Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bahsin Emil Dardak SE dalam rangka monitoring dan pembinaan 10 program pokok PKK serta inovasi kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang Rabu 22 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Malang, Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, dan Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan 10 program pokok PKK, sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi pemberdayaan keluarga yang adaptif terhadap tantangan zaman. Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur beserta tim monitoring yang dinilai tidak hanya sebagai bagian dari proses evaluasi, tapi juga menjadi sarana pembelajaran, penguatan kapasitas, serta ruang berbagi praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan gerakan PKK. Karena itu, pemerintah Kabupaten Malang terus memberikan perhatian besar terhadap penguatan peran PKK yang didukung ribuan kader hingga tingkat dasawisma sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat. Reporter Julia Prambokan, Juran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tubabakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia.
2: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Valia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo sebagai radio host dalam berita Indonesia
1: atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul masa bakti.
2: Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Pendengar, sesi pertama akan kita awali dengan informasi dari Suara Muara Enim FM, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Basnas Muara Enim salurkan zakat TPPASN untuk ratusan anak yatim piatu. Selengkapnya bersama reporter Aldo. Silakan.
1: Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 yang
3: berharapan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Muara Enim menggelar acara penyerahan santunan kepada anak yatim piatu di Masjid Babussalam Islamic Center Muara Enim dihadiri oleh staf ahli pemerintahan hukum dan politik Juli Jumatan Nuri bersama jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Juli Jumatan Nuri yang mewakili PLT Bupati Muara Enim menyampaikan apresiasinya kepada aparatur sipil negara ASN yang telah tulus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk berzakat serta berterima kasih kepada Basnas yang telah membantu menyalurkannya secara tepat sasaran. Program selanjutnya sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana umat di mana adalah penyaluran zakat yang bersumber dari pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP ASN Pemkab Muara Enim serta kontribusi para muzaki atau pembayar zakat lainnya. Menurutnya, sinergi ini membuktikan bahwa dana zakat yang dihimpun dari para abdi negara dan masyarakat umum mampu dikelola secara produktif menjadi jaring pengaman sosial yang nyata. Ketua Basnas Kabupaten Muara Enim Ahmad Nizomi menjelaskan bahwa pada kesempatan itu pihaknya menyalurkan sebanyak 122 paket bantuan berupa tas, perlengkapan sekolah dan uang tunai sebesar Rp100.000 pada anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu dan termasuk anak-anak disabilitas. Dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak, seraya menekankan bahwa realisasi program ini tidak lepas dari zakat ASN yang dipotong langsung dari TPP setiap bulannya. Dilanjut, ia memaparkan bahwa target pengumpulan zakat Kabupaten Muara Enim tahun ini adalah sebesar Rp3.8 miliar, di mana hingga Juni 2026 telah berhasil terhimpun sebesar Rp1.8 miliar dan sebanyak Rp1.1 miliar, yang ternyata telah sukses disalurkan kepada para mustahik yang berhak. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan. Dijaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Aldo, selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia.
2: Pendengar, Bupati informasi Gunung berikutnya Kidul, datang dari Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang akan membahas Pemkab Gresik salurkan bantuan stimulan RTLH perkuat upaya pengentasan kemiskinan. Selengkapnya bersama reporter Iza.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan stimulan rumah tidak layak huni atau RTLH. Pada Selasa 21 Juli 2026, Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif menyerahkan bantuan material bangunan kepada 3 penerima manfaat di Desa Mojowuku, Lebani Suko, dan Pucung. Wakil Bupati Gresik menegaskan program RTLH merupakan komitmen Pemkab Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar memiliki hunian yang aman, nyaman, dan layak. Bantuan berupa material bangunan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan perbaikan rumah. Melalui program ini, Pemkab Gresik berkomitmen memperluas jangkauan bantuan agar semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya. Saya Iza, Suara Gresik melaporkan.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih reporter Iza, selamat kembali bertugas.
1: Indonesia, Bupati Gunung Kidul resmi mengumumkan pelaksana dari Sekretariat Duta Pancasila.
2: Pendengar, informasi terakhir di sesi pertama datang dari Gema Sajian FM Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru mengajak ASN dan masyarakat tertib membayar pajak setiap tahun. Selengkapnya bersama reporter Fajri, silakan.
5: Pendengar LPPL Indonesia, menjadi pemerintah Kabupaten Kota Baru mengajak ASN dan masyarakat tertib membayar pajak setiap tahun, yang mana hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Haji Eka Saprudin saat membuka pelayanan penerimaan pajak bersama Bapenda dan Samsat Kota Baru Senin 20 Juli 2026 di halaman kantor Bupati. Sekretaris Daerah Kota Baru Haji Eka Saprudin mengatakan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dengan harapan kegiatan ini terus berlanjut dan mendapat dukungan masyarakat. Di sisi lain, Kepala Bapenda Kota Baru Sonitua Halomoan menambahkan, Layanan pembayaran pajak dibuka hingga 31 Agustus 2026 dan masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan ini. Dan sebagai teladan, Sekretaris Daerah Haji Eka Saprudin terlebih dahulu membayar PBB. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, diharapkan penerimaan daerah optimal dan kesejahteraan masyarakat Kota Baru semakin meningkat. Demikian, Pajri LPPL Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Fajri, silakan kembali bertugas.
1: Terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul resmi mengukuhkan pelaksana dan
2: pendengar, Anda masih mendengarkan Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak PPI, oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Akan segera kembali sesaat lagi.
1: Bupati nomor 85 tahun 2020.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, baik, masih bersama saya, Valia, dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, untuk mengawali sesi kedua Berita Indonesia Live, kita akan bersama-sama menyimak Persada ID Talks yang akan membahas terkait diskon bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bersama Kepala BPPKAD Wonosobo, selengkapnya bersama reporter Iqbal. Silahkan.
1: Putra Indonesia sebagai
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
6: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk Persada ID Talk edisi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Triantoro MSI selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo yang akan membahas mengenai diskon BPHTB yang diterapkan di Kabupaten Wonosobo. Pak Tri, bagaimana ini? Mungkin warga masyarakat masih banyak yang belum mengerti mengenai apa itu BPHTB. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Tri.
7: Awal semua orang kalau mendengarkan singkatan itu bingung, saya aja pertama singkatan yang mikir gitu. Cuman kalau disederhanakan ya sudah jelas lah, misalnya BPHTB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi segala proses ketika kita mau melakukan proses entah itu pengalihan apapun bentuknya, hak-hak berkaitan dengan tanah dan bangunan itu nanti dia akan kena pajak. Dan ini memang dari sisi regulasinya ya memang sudah ada ketentuannya, mengikat. Jadi nanti secara detail mungkin nanti bisa lebih ke dalam lagi gitu. Jadi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini menjadi penting karena itu bagian asupan untuk peningkatan PAD di Kabupaten Wonosobo. Gitu.
8: Tadi kan memang disebutkan itu merupakan suatu kewajiban dan itu menjadi salah satu sumber pendapatan PAD dari daerah sendiri. Nah, warga masyarakat Indonesia, khususnya mungkin Wonosobo, mungkin sering sekali berpikir, wah saya kan sudah beli tanahnya secara sah nih, kenapa harus bayar pajak lagi nih peralihan? Saya kan sudah bayar tanahnya secara full ke orangnya. Sebenarnya mungkin perlu dijelaskan ke masyarakat juga manfaat langsung apa yang nanti akan didapat atau dirasakan oleh masyarakat apabila tertib dalam mengurus dan juga melunasi dari BPHTB ini.
7: Jadi satu konsekuensi ya, hidup bernegara itu untuk hal tertentu, tapi ada juga mereka sebagai warga negara juga harus memperhatikan berkontribusi untuk negara. Karena itu kaitannya ini regulasinya sudah undang-undang, Mas.
8: Sudah undang-undang.
7: Jadi harus memiliki kekuatan hukum tetap. Ketika seseorang melakukan transaksi dan itu masuk kriteria, pajak itu yang ngatur negara, bukan kabupaten. Kabupaten itu kan turunan. Gitu. Jadi yang ngatur di negara sudah ada. Dan kriterianya, besarannya, prosentasenya sudah ada ketentuan. Jadi mau tidak mau memang kita harus negara ini dibangun ada kontribusi. Mungkin kecil, that simple but logic. Jadi sesuatu kecil tapi prinsip. Katakan dari berapa rupiah per individu, kalau itu dikumpulkan satu kabupaten, mampu miliaran.
8: Betul juga ya Pak.
7: Ini, apalagi kalau ini nanti dari skala nasional. Maka tidak salah, saya ikut bayar pajak, ya wajar gitu. Maka bentuk pelayanannya kita maksimalkan, terukur. Dan saya sudah pastikan tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi, tidak ada hal-hal yang tidak berdasarkan dengan ketentuan. Sehingga manfaatnya satu yang paling mendasar. Kalau kita itu melakukan proses, katakan mungkin waris atau hibah atau mungkin perolehan hak bersama, kita sudah melakukan pembayaran kaitannya dengan BPHTP, nanti begitu pergeseran mau bikin sertifikat pun clear. Lah kalau kita nanti mau bikin sertifikat belum memiliki itu, kesulitan nanti di BPN. Kan sederhana sebetulnya, lemah-lemah saya sendiri kok ngapain harus seperti itu kan. Tapi di negara ada kalanya, Mas, begini, suatu saat itu ada orang sudah tidak bisa berbicara, memberikan kesaksian, tapi dokumen selembar kertas begini itu masih bisa memberikan jawaban. Itulah yang pentingnya administrasi dilakukan di Republik ini. Itu jadi kasus, apalagi soal tanah, kekuatannya itu sekian puluh tahun. Jadi kalau kita sendiri hari ini dokumennya clear, sekecil apapun lah, mungkin dari penertiban, mohon maaf ya kalau agak meluas sedikit, penertiban bayar pajak, penertiban katanya SPPT lah, khusus ini BPHTB, oh sertifikatnya dimiliki, kan sudah tenang. Gilirannya kita mau diwariskan atau mau dihibahkan atau dimanapun, kita sudah tenang karena kita sudah memiliki dokumen paper yang secara yuridis formal diakui negara.
8: Salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan kesadaran tersebut adalah memberikan diskon BPHT, yaitu besarannya 20,1%. Angkanya ini bisa terbilang cukup unik nih Pak, 20,1%. Apakah ada alasan tersendiri memilih angka diskon besaran tersebut?
7: Ya, tidak ada suatu naskah yang tanpa latar belakang. Gitu. Jadi dalam kondisi itu kalau kita nulis sesuatu itu kondisi empiriknya harus jelas. Nah, hari ini Wonosobo kan tinggal berapa hari lagi hari jadi, Mas. Itu. Ya kan? Ke 201. Kalau dalam tulisannya di Pusakaning Dwi Pujangga Nyawiji itu.
8: Betul.
7: Hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke 201 itu. Kalau saya diskon langsung 201, berarti kan defisit, minus. Ya. Lalu kita kasih apostrof. Nah, kita kasih koma 20,1. Sebetulnya nalurinya adalah momen ini diambil, arahan juga kemarin dibahasan di tim dengan kawan-kawan koordinasi, juga kami berkonsultasi ke pimpinan, nampaknya tepat ini. Diskon ini dikasih angka 20,1%. Kalau beban dia berarti harus bayar 1 juta ya, mungkin berkisar 800-an kan kurang sedikit gitu. Maka saya nanti dengan Mas Pulung berharap ini ikut juga dipublikasikan, dibantu. Semakin banyak semakin baik gitu. Cuman mungkin ada keterbatasan tertentu yang didiskon itu pada item apa gitu. Jadi lebih pada waris, kemudian di situ ada hibah, Mas Pulung, kemudian ada perolehan hak bersama gitu. Tidak semua. Gitu. Kalau nanti semua ya, barangkali program-program yang akan datang nanti kita lihat, kita evaluasi seperti apa. Jadi dalam rangka hari jadi Kabupaten Wonosobo ini, dari pemerintah Kabupaten Wonosobo, leg spesialisnya ke BPPKD Kabupaten Wonosobo, program ini dikemas dari 2201 hari jadi kita, diturunkan ke diskonnya ini menjadi 20,1%.
8: Mungkin terakhir nih buat Pak Tim, ajakannya kepada masyarakat, berhubung ini juga dalam rangka hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201, untuk bisa memanfaatkan diskon BPHTB dengan sebaik mungkin, dari Pak Tri dulu.
7: Ya, sekali lagi saya tidak akan ulangi, tapi saya pengen program ini jangan disia-siakan. Kemudian kami juga minta tolong sekali lagi, tadi di depan sudah saya sampaikan, Bapak Ibu Camat, kemudian kepala desa, kepala kelurahan, beserta jajaran perangkatnya, RT, RW, BPD bahkan, dipublish. Masyarakat secara umum, monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kata-kata hari ini begini, jangan salahkan jika kopinya dingin, karena dia pernah hangat namun keobekan.
8: Waduh.
7: Itu dari saya. Terima kasih.
8: Lagi anget-angetnya.
7: Lagi anget-angetnya. Jangan sampai dingin.
6: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian Persada ID Talk edisi hari ini bersama dengan saya Iqbal Santosa dan juga narasumber kita yaitu Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo, Bapak Dr. Andes Triantoro MSI, yang membahas mengenai diskon BPHTB yang diberlakukan di Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya kembali ke studio, silahkan.
2: Baik, terima kasih rekan Iqbal. Baik, selamat kembali bertugas.
1: Pendengar LPPL Seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul seperti resmi mengukuhkan pelaksana dan
2: pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk resmi memiliki layanan darurat 112, satu nomor bebas pulsa untuk respon cepat ambulans, kebakaran, kecelakaan, dan bencana 24 jam. Selengkapnya bersama reporter Rini Kristi.
1: Ini menjadi langkah strategis dalam
9: seluruh Indonesia. Peluncuran layanan panggilan darurat bebas pulsa 112 menjadi langkah nyata pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menghadirkan layanan tanggap darurat selama 24 jam. Melalui satu nomor ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai kondisi darurat mulai dari kebutuhan ambulans, kebakaran, kecelakaan, bencana alam, hingga gangguan ketertiban umum. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi saat peluncuran di kantor Diskominfo Nganjuk pada Rabu 22 Juli 2026 menegaskan bahwa layanan 112 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan respon cepat kepada masyarakat. Setiap laporan yang masuk akan langsung diteruskan ke instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Kepolisian agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengimbau masyarakat menggunakan layanan 112 secara bijak dan tidak melakukan panggilan palsu. Mari manfaatkan layanan darurat 112 dengan penuh tanggung jawab demi mendukung pelayanan publik yang cepat, tepat, dan menjaga keselamatan bersama di Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Reni Kristi. Selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL Seluruh Indonesia. Bupati Gunung
2: pendengar, informasi selanjutnya datang dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Percepat pemulihan pasca bencana, Kemendagri mentoring pemanfaatan TKD di Tanah Datar. Selengkapnya bersama reporter Oji, silakan.
10: Baik, pendengar LPPL Seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SMM, menerima kunjungan tim asistensi dan monitoring penggunaan transfer ke daerah atau TKD tambahan pasca bencana Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di Gedung Indojerito Selasa 21 Juli 2026. Kunjungan tersebut diawali dengan ramah-tamah bersama staf khusus Bidang Politik dan Media Kemendagri Kastorius Sinaga, Kepala Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah 1 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando Siagian, dan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Sumatera Barat Etris. Pendengar, Bupati Eka Putra menyampaikan bantuan TKD tambahan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat. Monitoring ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen mengoptimalkan setiap alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, pendengar, staf khusus Bidang Politik dan Media Kemendagri Kastorius beserta Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah 1 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando Siagian juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah alat berat dan kendaraan operasional yang telah diadakan melalui dukungan anggaran tersebut untuk memastikan pengadaan barang sesuai dengan peruntukannya serta mendukung percepatan penanganan pasca bencana di Kabupaten Tanah Datar. Kami memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola bantuan pemerintah pusat secara efektif, transparan, dan akuntabel. Demikian sampaikan Kastorius. Peninjauan meliputi beberapa unit kendaraan anggaran TKD, satu backhoe loader, satu tandem ruler, satu baby ruler, serta dua mobil pemadam kebakaran ringan atau light fire truck. Keberadaan peralatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar mempercepat rehabilitasi infrastruktur, mendukung penanganan keadaan darurat, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Baik, pendengar LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Oji, selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL Seluruh Indonesia. Bupati Gunung Kidul.
2: Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau yang akan membahas Forum PAUD Kampar gelar sejumlah kegiatan meriahkan HAN 2026. Selengkapnya bersama reporter Dika Latif. Silakan.
1: Pada Selasa pagi,
11: Forum PAUD Kabupaten Kampar menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun ini yang dipusatkan di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar sejak Kamis pagi. Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya Senam Anak Indonesia Hebat, demo cara menggosok gigi yang benar bersama PDGI Kampar, unjuk bakat anak-anak, mendongeng, menyanyi bersama, berpantun, hingga lomba tari kreasi. Ketua Forum PAUD Kabupaten Kampar Tengku Nur Heryani Ahmad Yuzal menyebut bahwa kegiatan yang digelar merupakan bukti dukungan terhadap program pemerintah melalui Kementerian Dasar dan Menengah sekaligus momen sosialisasi Perbup nomor 17 tahun 2026 tentang wajib belajar 1 tahun prasekolah.
12: Dan sekaligus momen sosialisasi Perbup nomor 17 tahun 2026 tentang wajib belajar 1 tahun prasekolah. Kegiatan kita ini dilaksanakan sebagai bukti dukungan terhadap program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
11: Sementara itu, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kemendikdasmen Kurniawan dalam laman resmi Kemendikdasmen menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tahun ini tidak hanya seremonial belaka, melainkan momen untuk menyatukan tekad seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak agar setiap anak Indonesia benar-benar terlindungi, terdidik, dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Arya Amrizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Dika Latif dari Suara Kampar FM. Terima kasih. Selamat kembali bertugas.
1: Pendengar RPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Bupati Gunung Kidul resmi membuka pelaksana dan sekretariat.
2: Pendengar, informasi dari Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau menutup sesi kedua pada Berita Indonesia Live kali ini. Kita akan melanjutkan di sesi ketiga
1: di Bangsal Sewoko Projo Wonosari pada Selasa pagi. Pengukuhan berdasarkan surat keputusan kita.
0: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, terima kasih. Masih bersama kami di Pendengar Berita RPPL Indonesia Live Indonesia, dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau DPPI, anggota Persatuan Kabupaten Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Selasa pagi, pengukuhan berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 85 tahun 2026 ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
13: Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI mengajak pelajar generasi Z untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan untuk berpikir kritis sebagai upaya menangkal hoax, disinformasi, ujaran kebencian serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau IE yang berkembang di ruang digital saat ini. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Jenjen MPR RI Budi Mulawan mengatakan tentang generasi muda saat ini bukan lagi tentang fisik melainkan perang melawan informasi palsu dan manipulasi informasi yang berpotensi untuk memecah belah persatuan bangsa. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers saat menjadi narasumber masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPRS SMA Islam Al-Azhar 19 Cilacap di Jakarta pada Selasa lalu. Menurutnya, bahwa pelajar perlu membiasakan diri untuk memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat algoritma media sosial berpotensi untuk membentuk cara pandang pengguna melalui filter bubble yang hanya menampilkan informasi sesuai kebiasaan mereka. Oleh karena itu, Budi mendorong pelajar untuk memperluas wawasan melalui berbagai sumber informasi yang kredibel, membangun budaya diskusi terbuka, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari perundungan cyber, ujaran kebencian, dan penyebaran konten negatif. Laporan khusus redaksi yang kasih untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih banyak untuk redaktur Aan Kasianto dari laporan khusus redaksi Berita Baik, Indonesia.
1: Terima kasih.
2: Selamat
1: pendengar
2: kembali
1: RTPL
2: bertugas.
1: Seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul resmi membukukan wacana dan sekretariat duta
2: pendengar informasi
1: Pancasila
2: selanjutnya
1: Paski, Indonesia,
2: datang dari Radio
1: DPPI,
2: Irama Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Penyelenggaraan
1: 2030,
2: Haji 2026 berjalan lancar. Bupati Purworejo apresiasi kerja keras seluruh pihak
1: berdasarkan
2: terkait.
1: Keputusan Bupati nomor
2: 85
1: tahun
2: Amalia.
1: 2026 ini menjadi langkah strategis
14: Indonesia. Menandai berakhirnya seluruh rangkaian ibadah haji 2026, pemerintah daerah Purworejo menggelar acara penerimaan jamaah haji 2026 yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan dihadiri oleh seluruh jamaah haji Kabupaten Purworejo sebanyak 753 orang beserta 5 petugas haji daerah atau PHD. Dengan penerimaan haji secara simbolis oleh Bupati Purworejo menandai berakhirnya seluruh rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang secara umum berjalan lancar. Total 753 dari 755 orang jemaah haji asal Kabupaten Purworejo telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat. Didampingi 5 petugas haji daerah, adapun tercatat sebanyak 2 orang jemaah haji meninggal dunia di tanah suci. Bupati Purworejo Yuli Hastuti saat menerima secara simbolis para jamaah haji menyampaikan selamat kepada seluruh jamaah yang telah menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke Purworejo dalam keadaan selamat. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji daerah yang telah mendampingi dan melayani jamaah selama berada di Tanah Suci. Selain menyampaikan apresiasi, Yuli Hastuti juga turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 2 jamaah haji asal Purworejo selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Sementara itu, perwakilan jamaah haji juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke Indonesia. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Rizky Amelia. Selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Entah
2: pendengar informasi terakhir di sesi ketiga kali ini datang dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Cegah pernikahan dini jadi strategi Pemkab Tabalong atasi akar masalah stunting. Selengkapnya bersama reporter Rina Rapitasari. Silakan.
15: Pengukuhan berdasarkan Indonesia, pencegahan pernikahan dini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Tabalong dalam menekan angka stunting di daerah. Hal tersebut ditegaskan Bupati Tabalong Muhammad Nurifani dalam pertemuan lintas sektor program penguatan integrasi layanan kesehatan primer yang digelar pada 15 Juli lalu. Pemerintah Kabupaten Tabalong tidak hanya memperkuat layanan kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting, tetapi juga menyasar akar permasalahan melalui pencegahan pernikahan usia dini dan peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kesempatan ini, Bupati menjelaskan penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi kesehatan. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat, serta pernikahan dan kehamilan di usia dini masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya kasus stunting. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tabalong mendorong agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan. Melalui program beasiswa bagi keluarga kurang mampu, Pemkab berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus menekan resiko terjadinya pernikahan usia dini. Bupati menegaskan semakin tinggi tingkat pendidikan anak, maka semakin besar peluang mereka memiliki masa depan yang lebih baik dan terhindar dari resiko pernikahan dini yang dapat berdampak pada kualitas generasi penerus. Melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan pernikahan dini, peningkatan akses pendidikan, hingga perbaikan pola asuh dan gizi, pemerintah Kabupaten Tabalong optimis mampu menurunkan angka stunting serta menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Demikian, Rina Rapitasari dari RPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Rina,
1: kasih.
2: Selamat kembali bertugas.
1: Pendengar RPL seluruh Indonesia, di Pati Gunung Kidul, Indonesia. Menteri Pelaksana dan Sekretariat.
2: Baik pendengar, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Valia yang bertugas dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Berita menghadirkan fakta, fakta membuka mata kebudulian
1: ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar.
16: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Warta Siang dengan rangkuman informasi-informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sejumlah informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda. Informasi-informasi tersebut diantaranya, Kaltim siapkan sistem pengendalian guna percepat laporan ke Kemendagri. Uang sudah dipakai. Ya, guru swasta resah diminta kembalikan tunjangan 2025 dari Pemkab Kutai Kartanegara. Operasi Antik Mahakam, polisi tangkap dua pengedar sabu di Loa Kulu dan Loa Janan. Hingga Pemprov Kaltim siap gelar pasar ikan murah berkala di seluruh kabupaten dan kota. Ya, baik pendengar dan pemirsa, selain informasi tadi, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan menjadi sajian-sajian kami di informasi siang hari ini. Dan Anda bisa mengikuti informasi tersebut melalui live YouTube RPD Kutim, kemudian juga di live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id, dan tentunya melalui frekuensi kami 99.4 FM. Anda juga tentunya bisa menyimak Warta Siang melalui live TikTok RPD Kutim. Baik pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, kita awali informasi dari Kabupaten Berau Tanjung Redep dengan Gubernur Kaltim acungi jempol gerakan ikan murah di Berau. Gerakan ikan murah yang digelar di pemerintahan Kabupaten Berau dalam rangka Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan apresiasi dari Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud. Program yang rutin dilaksanakan Dinas Perikanan Berau dinilai menjadi langkah nyata dalam meningkatkan konsumsi protein masyarakat, mengendalikan inflasi sekaligus menekan angka stunting. Apresiasi tersebut disampaikan Rudi saat meninjau pelaksanaan gerakan ikan murah bersama Bupati Berau Sri Juniarsi Mas dan Wakil Bupati Gamalis di lapangan Jalan Pangeran Diponegoro Tanjung Redep pada Kamis kemarin. Orang nomor satu di Kalimantan Timur itu menyebut komitmen Pemkab Berau menghadirkan program secara bergilir di 13 kecamatan patut menjadi contoh karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selain menyediakan pangan bergizi dengan harga terjangkau, kegiatan tersebut juga memperkuat ketahanan keluarga melalui peningkatan konsumsi ikan. Sementara itu Kepala Diskan Kabupaten Berau Abdul Majid menjelaskan pasar ikan murah merupakan bagian dari rangkaian Harganas 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Berau. Kegiatan tersebut melibatkan himpunan nelayan seluruh Indonesia, pelaku UMKM, dan tim penggerak PKK sebagai bentuk kolaborasi dalam mengkampanyekan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Selain menyediakan sekitar 5 ton ikan segar dengan harga terjangkau, Dinas Perikanan juga menghadirkan berbagai produk olahan hasil perikanan lokal sebagai upaya memperkenalkan potensi perikanan Berau kepada masyarakat maupun tamu dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Kita ke Pemprov Kaltim siap gelar pasar ikan murah berkala di seluruh kabupaten dan kota. Ya, kami hadirkan dari Antara News Kaltim. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap menggelar pasar ikan murah secara berkala di seluruh kabupaten dan kota dalam upaya memastikan masyarakat mendapatkan pasokan pangan bergizi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud di Berau menegaskan gerakan pasar ikan murah merupakan upaya nyata pemerintah

untuk membantu masyarakat serta menjaga stabilitas harga pangan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Menurut Rudy, program ini memiliki dampak ganda atau multiplier effect, yakni sebagai langkah taktis menjaga stabilitas harga pangan guna menekan inflasi daerah sekaligus memastikan pemenuhan gizi anak-anak sebagai generasi penerus tetap terjaga. Dalam pasar murah kali ini disediakan sedikitnya 5 ton ikan segar, berbagai komoditas ikan laut seperti ikan tongkol, layang, bandeng, hingga trakul atau gian trevally dijual dengan harga jauh di bawah rata-rata harga pasar umum. Sebagai perbandingan, harga ikan jenis trakulu di pasar umum mencapai Rp50.000 per kilogram, sementara di pasar murah ini masyarakat bisa membelinya dengan harga Rp35.000 saja. Melihat antusiasme yang tinggi, Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini demi mencukupi kebutuhan gizi keluarga. Kita ke informasi lainnya dari Kalimantan Timur. Kami hadirkan dari Tenggarong, Kutai Kartanegara. Operasi Antik Mahakam Polisi tangkap 2 pengedar sabu di Loa Kulu dan Loa Janan. Ya, pendengar dan pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara bergerak cepat melaksanakan operasi Antik Mahakam 2026. Dalam kurung waktu 3 hari, polisi berhasil menangkap 2 orang pria yang diduga kuat sebagai pengedar narkotika jenis sabu di 2 lokasi berbeda. Penangkapan pertama dilakukan pada Sabtu lalu terhadap H, seorang warga Dusun Tani Maju, Desa Batua. Selain itu, tepatnya pada Senin 20 Juli, pihaknya juga kembali menangkap GR yang merupakan warga Desa Bakungan. Tersangka H ditangkap di pinggir jalan Jenderal Sudirman, RT 6 Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu. Tersangka kedua GR digrebek di kediamannya yang berlokasi di Desa Bakungan, RT 3 Kecamatan Loa Janan. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan aktivitas peredaran narkoba. Pelaku H mengantongi barang bukti sebanyak 4 bungkus plastik bening berisi sabu seberat 0,86 gram, 1 dompet, kemudian juga bendel, plastik klip, pipet kaca dengan sedotan, 2 sendok takar sabu, handphone, hingga mobil Daihatsu Green Max. Sementara itu, pelaku GR saat dilakukan penggeledahan di kediamannya, polisi mendapatkan 2 pipet kaca, 3 sendok takar sabu, 1 bungkus rokok, uang tunai sebesar Rp800.000, serta plastik bening diduga siap pakai atau paket sabu. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami di Warta Siang. Kita ke informasi selengkapnya. Kaltim siapkan sistem pengendalian guna percepat laporan ke Kemendagri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan sistem pengendalian dan pemantauan terpadu untuk mempermudah sekaligus mempercepat laporan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar pemerintah pusat menilai kinerja pemerintah daerah. Sistem ini dirancang untuk memudahkan perangkat daerah melaporkan capaian indikator kinerja kunci atau IKK beserta data dukung, mempercepat proses pelaporan melalui sistem informasi LPPD Kemendagri, mempermudah pengawasan serta mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dikatakan staf ahli Gubernur Kaltim Bidang 2 Siti Farisya Yana dalam rapat terpadu di Samarinda Rabu lalu, pengendalian dan pemantauan terpadu sangat penting agar seluruh kinerja terdokumentasi dengan baik sehingga penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa tepat waktu. Menurut Yana, rapat ini penting karena penyusunan LPPD merupakan tanggung jawab bersama seluruh instansi sehingga setiap data yang dilaporkan harus valid, lengkap, konsisten, dapat diverifikasi, serta mendapat penegasan pengesahan dari kepala perangkat daerah masing-masing.
Tahun ini pemantauan dilakukan lebih awal dengan meminta seluruh perangkat daerah melakukan input capaian kinerja hingga semester pertama 2026 agar dapat memberikan waktu yang cukup bagi instansi melengkapi dokumen pendukung sekaligus mengidentifikasi kendala sejak dini. Dalam kesempatan itu, Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Seda Provinsi Kalimantan Timur, Murianto, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sistem pengendalian dan juga monitoring terpadu atau Sipantau LPPD. Penyiapan sistem merupakan langkah penguatan sekaligus untuk meningkatkan kualitas penyusunan LPPD sehingga akan berdampak pada perbaikan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendengar dan pemirsa, LPPD merupakan laporan tahunan kepala daerah kepada pemerintah pusat memuat capaian penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran, sehingga 39 instansi yang mengikuti pertemuan ini bisa melakukan input dokumen secara berkualitas. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat untuk mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan pembangunan pelayanan publik dan juga pelaksanaan otonomi daerah. Informasi selengkapnya kami hadirkan di Warta Siang sesaat lagi. Tetaplah di Warta Siang.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
2: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan. Dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RP Dekutin 99.4 FM. Terima kasih pendengar masih bersama kami di Warta Siang. Untuk informasi dari Kalimantan Timur, kita ke uang saku dipakai. Guru swasta resah diminta kembalikan tunjangan 2025 dari Pemkab Kutai Kartanegara. Ratusan guru dan kepala sekolah swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur resah usai diminta mengembalikan dana tunjangan non-ASN dari Pemkab Kukar yang telah mereka terima sepanjang tahun 2025. Hal ini dikarenakan adanya temuan BPK RI, pemberian tunjangan dinilai belum memiliki payung hukum. Persoalan ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 4 DPRD Kukar bersama Disdikbud, Inspektorat serta perwakilan sekolah swasta pada Rabu 22 Juli kemarin. Salah satu pihak terdampak, Ibrahim, Kepala SMP Muhammadiyah Loajanan, mengungkapkan bahwa dirinya secara rutin menerima tunjangan perbaikan penghasilan sebesar 2,5 juta per bulan atau sekitar 2,4 juta bersih setelah dipotong pajak selama periode Januari hingga Desember 2025. Namun masalah yang datang setelah dirinya dipanggil inspektorat yang meminta pengembalian seluruh dana tersebut. Sementara di sisi lain, uang itu sudah dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Anggota Komisi 4 DPRD Kukar, Akbar Haka, menjelaskan pemberian insentif ini pada dasarnya berawal dari niat baik pemerintah daerah pada periode sebelumnya untuk memajukan kesejahteraan para tenaga pengajar non-ASN di sekolah swasta. Politisi muda PDI Perjuangan tersebut juga menambahkan saat ini Inspektorat Kukar sedang melakukan pemeriksaan maraton dari pagi hingga malam hari yang ditargetkan rampung akhir Juli 2026. Selain persoalan ketiadaan perbup atau perda sebagai payung hukum penyaluran, BPK RI bersama tim pemeriksa juga mendalami mekanisme pencairan dana yang dinilai janggal. Akbar mengungkapkan adanya indikasi penggunaan rekening-rekening tertentu yang memicu kecurigaan dalam proses perindistribusian anggaran dari kas daerah melalui pihak perbankan Bangkal Timtara hingga sampai ke tangan penerima. DPRD mendorong Pemkab Kukar merumuskan uang tersebut untuk dirumuskan kembali mekanisme bantuan agar memiliki landasan hukum yang presisi, tidak lagi disalurkan secara gelondongan dan memiliki prosedur baku demi mencegah terulangnya polemik serupa yang merugikan para pendidik.

Kita ke Mahakam Ulu, 20 tahun menjaga dapur tahu di pedalaman Mahulu, terjang riam sungai hingga hantaman harga kedelai. Dari Ucoh Bilang, Mahakam Ulu, selama lebih dari 2 dekade, usaha tahu uap milik Arul bertahan melayani kebutuhan masyarakat Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Namun di balik eksistensinya, pelaku usaha ini harus menghadapi tantangan berlapis, mulai dari distribusi yang harus menembus riam Sungai Mahakam hingga lonjakan harga kedelai dan melemahnya daya beli masyarakat. Pemilik usaha tahu uap di Ucoh Bilang, Arul tersebut mengatakan permintaan tahu dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan cukup signifikan. Di tengah lesunya permintaan, pelaku usaha juga menghadapi kenaikan harga kedelai dari sekitar Rp500.000 menjadi sekitar Rp800.000 per karung. Kedelai didatangkan dari Samarinda, sementara hasil produksi didistribusikan tidak hanya untuk wilayah Ucoh Bilang, tetapi juga Longbagun, Batu, Majang, hingga kawasan Hulu Mahakam. Proses distribusi menuju daerah pedalaman menjadi tantangan tersendiri. Pengiriman harus menyusuri Sungai Mahakam dengan melewati sejumlah riam, serta jalur sungai yang ekstrim, sehingga tidak bisa dilakukan setiap saat. Harus menjelaskan kondisi debit air sangat menentukan kelancaran distribusi. Saat air sungai surut maupun banjir, perjalanan menjadi berisiko sehingga pengiriman kerap ditunda. Meski dihimpit kenaikan biaya produksi, melemahnya daya beli masyarakat, serta tantangan distribusi ke wilayah pedalaman, usaha tahu yang telah dirintis keluarganya selama lebih dari 20 tahun itu tetap bertahan memenuhi kebutuhan masyarakat Mahakam Ulu. Kita ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Licin, pengakuan supir pick-up usai kecelakaan maut tewaskan petugas sensus BPS di Samarinda. Perjalanan seorang petugas lapangan Badan Pusat Statistik BPS Kota Samarinda untuk menjalankan tugas sensus ekonomi berakhir tragis. Aswadi Permana, 24 tahun meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Poros Samarinda Anggana, tepatnya di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis sekitar pukul 15 WITA atau waktu Indonesia Tengah kemarin. Korban tewas di tempat setelah sepeda motor Yamaha NMAX yang dikendarai bertabrakan dengan sebuah mobil Suzuki Carry pickup, dan peristiwa tersebut menyisakan duka mendalam bagi rekan-rekan kerja korban, terlebih karena mereka sebenarnya sedang menuju lokasi yang sama untuk melaksanakan pendataan sensus ekonomi. Korban diketahui bernama Aswadi Permana, warga perumahan SIP Kasuari 2F, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Saat kejadian, dirinya mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX berwarna abu-abu bernopol KT 2371 BAH. Ya, pendengar dan pemirsa, Aswadi merupakan petugas lapangan sensus ekonomi BPS Kota Samarinda yang tengah menuju Kelurahan Makroman untuk melakukan pendataan bersama rekan-rekannya. Masing-masing petugas menggunakan kendaraan pribadi menuju lokasi, namun perjalanan Aswadi tidak pernah sampai ke tujuan. Berdasarkan informasi di lokasi, mobil Suzuki pickup berwarna abu-abu bernopol KT8220NV yang dikemudikan Iskandar melaju dari arah Sungai Meriam Anggana menuju Samarinda usai mengantar material bangunan. Setibanya di tikungan depan kantor polisi di kawasan Makroman, kendaraan tersebut diduga tiba-tiba hilang kendali. Mobil kemudian menghantam sepeda motor yang dikendarai Aswadi hingga korban mengalami luka fatal dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih masih terus bersama kami di Warta Siang di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi dari Kota Madya Balikpapan. Balikpapan Kota Minyak, warga malah antri BBM berjam-jam. Pengamat Uniba ungkap akar masalahnya. Ya, informasi ini masih kami rangkum dari Media Tribun Kaltim. Fenomena antrian panjang BBM di seluruh SPBU Balikpapan memunculkan pertanyaan besar. Di tengah statusnya sebagai kota penghasil minyak sekaligus rumah bagi kilang terbesar di Kalimantan, masyarakat justru terus menghadapi kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Pengamat ekonomi menilai kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan sekedar distribusi di SPBU, melainkan kebijakan kuota yang dinilai belum mampu mengakomodasi tingginya mobilitas kendaraan karena aktivitas industri di Kota Balikpapan. Predikat sebagai kota minyak dan memiliki kilang terbesar di Kalimantan bahkan telah diperkuat dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan justru terkesan makin mempersulit warga harus rela menghabiskan waktu berjam-jam demi mengantri di SPBU hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Pantauan Tribun Kaltim mengatakan bahwa pemandangan antrian kendaraan mengular sejak pagi hingga larut malam seolah menjadi rutinitas. Seluruh SPBU yang ada di Balikpapan dipenuhi kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mendapatkan jatah Pertalite. Mereka mengantri hingga ratusan meter di luar SPBU, membuat arus lalu lintas di depan SPBU selalu macet. Di balik persoalan yang tak kunjung selesai tersebut, pengamat ekonomi Universitas Balikpapan Imam Ari Wibowo Satria Utama menilai akar permasalahan bukan terletak pada minimnya jumlah SPBU, melainkan kuota BBM bersubsidi yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan real di Kota Balikpapan. Menurutnya, sistem penentuan kuota yang hanya mengacu pada jumlah penduduk sudah tidak relevan lagi bagi Balikpapan yang berperan sebagai kota industri, jasa, sekaligus pintu gerbang Kalimantan Timur. Setiap hari, ribuan pengendara atau juga kendaraan dari Samarinda, Bontang, Penajam Pasir Utara hingga berbagai daerah lain datang ke Balikpapan untuk beraktivitas sekaligus mengisi BBM sebelum kembali ke daerah asal. Kondisi tersebut membuat konsumsi BBM jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk yang tercatat di Balikpapan. Tak hanya kendaraan pribadi, tingginya aktivitas industri juga menjadi faktor yang membuat konsumsi BBM di Balikpapan melonjak. Banyak perusahaan memiliki puluhan hingga ratusan armada operasional yang setiap hari membutuhkan pasokan bahan bakar. Kita ke jelang muktamar, PCNU Bontang ungkap kandidat terkuat dan alasan belum menentukan sikap. Ya, pendengar dan pemirsa, Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan digelar di Jombang, Jawa Timur pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mulai memanaskan dinamika internal organisasi. Sejumlah nama disebut menguat sebagai kandidat ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, namun pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bontang belum menentukan arah dukungan. Ketua PCNU Bontang Hartono mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu proses konsolidasi di tingkat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur sebelum menentukan sikap organisasi dalam muktamar. Menurut Hartanto, terdapat 5 nama yang saat ini paling banyak diperbincangkan sebagai bakal calon ketua umum. Mereka ialah Petahana KH, Yahya Kolil Stakuf atau Gus Yahya, Ketua Tanfidzia PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Menteri Agama KH Narasaruddin Umar, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Yusuf, serta ulama senior Jawa Timur KH Marsuki Mustamar. Meski demikian, ia berpendapat persaingan nantinya akan mengerucut pada beberapa nama saja menjelang pelaksanaan muktamar. Hartono menilai peluang Gus Yahya untuk kembali memimpin PBNU masih cukup besar. Selain berstatus petahana,
Ia juga dinilai memiliki pengalaman memimpin organisasi serta masih memperoleh dukungan dari berbagai kalangan di lingkungan Nahdlatul Ulama dan kelompok internasional. Sementara itu, nama Menteri Agama Nasaruddin Umar juga terus muncul dalam berbagai pembicaraan dan dikaitkan dengan dukungan pemerintah. Namun menurut Hartanto, peluangnya masih bergantung pada ketentuan pencalonan yang berlaku di organisasi. Di sisi lain, Hartono menyebut nama Gus Yusuf juga menjadi figur yang patut diperhitungkan. Berdasarkan informasi yang berkembang di internal NU, Menteri Haji dan Umroh itu juga mulai memperoleh dukungan dari sejumlah kiai, alumni pesantren hingga warga Nahdliyin. Ya, kita ke Penajam Pasir Utara. Dengan informasi, PMK Penajam Pasir Utara sempurnakan SOP penanganan bencana untuk pelayanan cepat. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai membenahi standar penanganan bencana dengan menyempurnakan standar operasional prosedur pelayanan kebencanaan. Langkah ini dilakukan agar respon terhadap bencana, mulai dari evakuasi hingga penyaluran bantuan, dapat berlangsung lebih cepat, terukur, dan minim kendala lapangan. Pembahasan penyempurnaan SOP tersebut berlangsung dalam forum konsultasi publik yang digelar BPBD PPU di ruang rapat BPBD pada Kamis kemarin. Forum dihadiri Sekretariat Daerah PPU Tohar bersama unsur kepolisian, kemudian unsur organisasi perangkat daerah, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan. Ya, pendengar dan pemirsa, evaluasi SOP dinilai penting karena tantangan penanggulangan bencana terus berkembang, termasuk potensi dampak musim kemarau tahun ini yang dapat memicu persoalan distribusi air bersih maupun kebutuhan penanganan darurat lainnya. Pemerintah ingin memastikan setiap tahapan penanganan memiliki pedoman yang jelas. Dalam pembahasannya, BPBD menitikberatkan SOP pada 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah prabencana yang mencakup pemetaan kawasan rawan, edukasi kepada masyarakat, simulasi kebencanaan, serta dokumentasi upaya mitigasi. Tahap kedua berfokus pada penanganan darurat. Di fase ini, prosedur mengatur mekanisme pertolongan, pencarian, dan penyelamatan korban, evakuasi, hingga distribusi logistik berdasarkan data lapangan yang akurat agar bantuan tepat sasaran. Sementara tahap ketiga, mengatur penanganan pasca bencana, mulai dari rehabilitasi, rekonstruksi, evaluasi penanganan, hingga pemulihan kondisi psikologis masyarakat terdampak. Sekretaris Daerah Penajam Pasir Utara Tohar menegaskan SOP bukan sekedar dokumen administrasi, tetapi menjadi pedoman bersama agar seluruh pihak dapat bergerak dengan pola kerja yang sama ketika bencana terjadi. Ya, baik pendengar dan pemirsa, informasi-informasi selengkapnya masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Warta Siang sesaat lagi.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
3: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
3: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya, Bu.
3: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
7: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
7: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
7: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
8: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
7: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
8: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi,
3: diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
9: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM, kita kembali di Warta Siang dan informasi selengkapnya hadir dari Kalimantan Utara. Kita awali informasi dari Kaltara. BKD Kaltara ingatkan pejabat jangan asal beri sanksi ASN salah prosedur berujung PTK PTUN. Niat menegakkan aturan bisa berbalik menjadi bumerang jika salah langkah. BKD Provinsi Kaltara mengeluarkan peringatan keras bagi seluruh pejabat berwenang agar tidak gegabah dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada aparatur sipil negara. Kelalaian administrasi dalam penanganan perkara pegawai terbukti memantik celah hukum yang merugikan pemerintah daerah. Langkah preventif ini berpijak tegas kepada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kepala BKD Kaltara Andi Amriampa menegaskan bahwa penegakan disiplin tak sekedar soal menghukum, melainkan wajib berpatokan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria. Pejabat pembina diwajibkan menguasai tata cara pemeriksaan secara presisi guna menghindari cacat administrasi atau maladministrasi. Karena itu mereka ingin melindungi kedua belah pihak. Pejabat yang menjatuhkan sanksi terlindungi karena bekerja sesuai aturan, sementara ASN yang diperiksa juga mendapatkan haknya melalui proses yang objektif. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Andi membeberkan presiden buruk di masa lalu ketika seorang kepala perangkat daerah sembarangan menjatuhkan sanksi tanpa prosedur baku. Akibatnya pegawai yang disanksi melayangkan gugatan ke PTUN dan keluar sebagai pihak yang dimenangkan majelis hakim. Setiap proses investigasi pelanggaran harus berjalan netral tanpa keberpihakan, di mana berita acara pemeriksaan dikatakan Andi wajib memuat unsur memberatkan sekaligus meringankan agar keputusan akhir benar-benar adil. Evaluasi internal bersama Majelis Kode Etik juga menunjukkan urgensi penyegaran pemahaman regulasi, terutama bagi deretan pejabat yang baru saja menduduki jabatan struktural. Belakangan ini dikatakan banyak pejabat baru, sehingga pemahaman mengenai pembinaan disiplin memang perlu di-refresh lagi agar penerapan aturan tidak keliru. Dirinya mengingatkan bahwa fungsi pengawasan dan pembinaan dari atasan langsung adalah benteng pertahanan pertama sebelum sanksi dijatuhkan, agar setiap abdi negara paham betul batasan hak dan kewajibannya. Sesuai mandat PP nomor 94 tahun 2021, klasifikasi sanksi disiplin terbagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Ya, dikatakan pelanggaran kategori ringan hingga sedang diselesaikan di lingkup perangkat daerah, sementara sanksi berat menjadi ranah eksklusif Majelis Kode Etik tingkat provinsi. Di sisi lain, pengawasan kedisiplinan harian kini semakin diperketat lewat adopsi sistem absensi digital berbasis pengenalan wajah melalui aplikasi Sikara. Informasi lainnya dari Kalimantan Utara, Kemendagri instruksikan APIP atau APIP Malinau kawal pelaksanaan 6 program strategis nasional. Aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP di Kabupaten Malinau diminta mengambil peran proaktif dalam mengawal pelaksanaan 6 program strategis nasional di daerah. Instruksi ini menjadi salah satu agenda utama dalam rakor APIP Sekaltara yang berlangsung di ruang Laga Ferato kantor Bupati Malinau pada Rabu lalu. Inspektur 4 Ijen Kemendagri Dwi Budi Wahyuningsi menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mensukseskan program pusat termasuk pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas utama. Dirinya menegaskan pola pengawasan harus bergeser dari sekedar mencari kesalahan menjadi pengawal proses pemerintah.
Dikatakan juga menyoroti pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah terkait realisasi program strategis nasional. Dirinya menilai bahwa pembenahan koordinasi menjadi kunci keberhasilan program di lapangan, khususnya dalam memastikan program makan bergizi gratis dapat menjangkau sasaran dengan tepat.

0: Kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Kami hadirkan terkait Pemkab Kutim dan MTMA rumuskan transformasi ekonomi lewat Growth Forum. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur bersama tim My Trip, My Adventure atau MTMA merumuskan percepatan transformasi ekonomi dari tambang ke sumber daya terbarukan seperti pertanian hingga pengembangan UMKM lewat Growth Forum 2026. Hal itu penting karena Growth Forum 2026 yang segera digelar di Kabupaten tersebut atau Kutai Timur merupakan giat berskala nasional untuk mempertemukan lintas kepentingan mulai unsur pemerintahan, pelaku usaha, akademisi, komunitas hingga masyarakat terutama pemuda. Hal itu disampaikan Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman di Sangatta pada Kamis kemarin. Kutim Growth Forum 2026 yang dijadwalkan pada 3 Oktober 2026 mendatang mengusung tema transformasi ekonomi Kutai Timur, menguatkan desa, UMKM, dan SDM lokal untuk pertumbuhan berkelanjutan. Ardiansa pun menyampaikan apresiasi atas inisiatif MTMA yang berkolaborasi menyelenggarakan Growth Forum karena hal itu sejalan dengan kebutuhan daerah dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pertemuan semua pihak terkait yang berlangsung pada Rabu lalu juga telah dirumuskan langkah transformasi ekonomi berkelanjutan. Dalam pertemuan itu juga dihadiri manajemen PT Kaltim Primacol yang memaparkan rencana kerja akselerasi investasi berkelanjutan sekaligus mengoptimalkan potensi SDM, UMKM, serta pariwisata di Kutai Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Anda bisa mengikuti informasi-informasi lainnya di hari ini melalui RPD Kutim di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta dan juga di pukul 15 waktu Indonesia Tengah informasi-informasi yang akan disiarkan dari seluruh Indonesia melalui berita Indonesia Live dan juga di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah bersama RRI Pro 1 Samarinda. Demikian informasi-informasi tersebut, saya Esther yang bertugas pamit undur diri, selamat siang mandiri, kita bisa sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. Pro from Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab' sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Tahu berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup,

0: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
0: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
2: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
3: RPD Kutim FM.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada nilai ekonomi yang bertambah-tambah gitu ya. Dengan cara kita memulihkan atau memelihara lingkungan. Ini dahsyat terus.
2: Hari ini kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dari permen biometrik yang telah diluncurkan di bulan Januari dan kemudian masuk pada tahap pelaksanaan di bulan Juli. Jadi artinya sekarang tanggal 23 ya, jadi 22 hari.

Menteri Lingkungan Hidup menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia sebagai aset konservasi ekonomi hijau berkelanjutan. Sementara pemerintah mencatat lebih dari 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah melakukan registrasi biometrik. Organisasi Maritim Internasional mengecam serangan di kawasan Laut Merah. Inilah berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun dipandang dan didorong sebagai ekonomi hijau berkelanjutan. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga sebagai modal alam yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan. Pernyataan

0: ada nilai ekonomi yang bertambah-tambah gitu ya, dengan cara kita memulihkan atau memelihara lingkungan. Ini dahsyat perusahaan. Jadi yang disebut dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan lingkungan dulu. Jadi apa paradigma membangun dan merusak lingkungan itu sebetulnya kita geser pelan-pelan.
1: Sementara itu, Head of Mission to the German Embassy to Indonesia ASEAN and Timur Leste, Thomas Graf, mengatakan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan aset strategis yang memiliki nilai penting baik bagi masyarakat ataupun perekonomian global.
2: Biodiversitas merupakan fondasi dari ketahanan pangan dan ekonomi serta menjamin kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Sebagai aset ekonomi Indonesia, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bernilai bagi dunia. Jika dikelola dengan bertanggung jawab, dapat mendukung inovasi, investasi, dan berkelanjutan kehidupan generasi yang akan datang.
1: Pemerintah juga tengah mengembangkan instrumen pendanaan biodiversity credit untuk mendukung investasi berbasis alam. Program ini memperkuat kerjasama Indonesia-Jerman dalam penyusun kebijakan peningkatan kapasitas hingga pengembangan kemitraan untuk perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah melakukan registrasi biometrik untuk perlindungan data pribadi. Joshua Sihombing menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Kita beri apresiasi Bapak-Bapak Ibu, dengan ini komitmen bersama perlindungan pelanggan melalui implementasi registrasi biometrik.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 10 juta pengguna nomor seluler di Indonesia telah melakukan registrasi biometrik atau pengenalan wajah pada sejumlah operator seluler di Indonesia. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia dalam gelaran deklarasi komitmen bersama implementasi penuh registrasi pelanggan berbasis biometrik pada Kamis kemarin. Data registrasi biometrik itu dijelaskan Mutia merupakan tindak lanjut atas implementasi peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 yang diluncurkan pada Januari lalu dan mulai diberlakukan secara resmi pada awal Juli kemarin. Menkomdigi menegaskan bahwa pentingnya implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem biometrik ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat.
6: Bahwa dalam masa waktu ini sudah dilaksanakan lebih dari 10 juta data biometrik dari pelanggan operator seluler. Pada prinsipnya adalah negara harus hadir untuk mengamankan pelanggan konsumen dari kejahatan-kejahatan digital, terkhusus yang datang dari anonimitas atau nomor-nomor seluler yang tidak bernama atau menggunakan nick palsu karena tidak dicek wajahnya melalui jumpa langsung ataupun biometrik.
5: Sementara itu di sisi lain, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah menuturkan selama diimplementasikan secara resmi registrasi biometrik, Kemkomdigi menemukan masih adanya upaya penyalahgunaan regulasi biometrik kartu SIM seluler. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa berdasarkan hasil inspeksi mendadak SIDAK atas temuan tersebut, penyalahgunaan regulasi itu bukanlah merupakan kebocoran data masyarakat, melainkan penyalahgunaan data para penjual kartu SIM seluler.
7: Case terjadi betul. Suatu ketika kami melakukan SIDAK, kami menemukan kartu yang sudah terregistrasi diperjualbelikan. Kami melakukan pengecekan, ternyata registrasinya melalui biometrik. Nah, ini ditenggarai bahwa penjual ini untuk supaya cepat jualannya, dia melakukan registrasi sendiri atas dengan wajahnya, kemudian dia jual kepada pelanggan. Nah, ini ada apa? Bahwa tidak ada kebocoran sistem, semua aman, tapi ketidakdisiplinan dari masyarakat dan vendor.

0: Demikian dikatakan Dirjen Ekologi Edwin Hidayat Abdullah bahwa atas temuan tersebut pihaknya telah menyampaikan teguran keras. Namun lebih dari itu ditegaskan Edwin bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadinya menjadi hal utama dalam mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan diri sendiri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Minta tolong teman-teman wartawan, edukasi publik bahwa itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya karena bisa merugikan diri kita sendiri.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI merayakan Hari Anak Nasional dan mengajak generasi muda melestarikan budaya bangsa dengan kegiatan berkebaya nasional. Kita akan simak laporan lengkap dari Yorika Fitri berikut ini.
3: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI bersama dengan Perempuan Indonesia Maju memperingati Hari Anak Nasional dan Hari Kebaya Nasional dengan menggelar berbagai kegiatan di Jakarta pada hari ini. Acara yang mengusung tema yaitu Indonesia Berkebaya, Anak Hebat, Indonesia Kuat. Kegiatan ini diisi dengan peragaan busana kebaya, bazar UMKM, serta penampilan musik tradisional yang diikuti oleh berbagai organisasi perempuan. Dari pantauan RRI, para peserta tampil mengenakan kebaya dengan beragam motif dan warna. Suasana berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang turut menyaksikan rangkaian acara tersebut. Salah seorang peserta, Niluh asal Bali, mengatakan kebaya merupakan identitas bangsa yang harus terus dilestarikan. Menurutnya, kebaya tidak hanya mempercantik perempuan Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Niluh menuturkan, di Bali, kebaya dikenakan para pegawai dan karyawan setiap hari Kamis sebagai bagian dari pelestarian budaya.
4: Sebenarnya kalau kebaya Indonesia itu sangat beragam ya, dan ini adalah identitas bangsa kita juga. Jadi sangat, acara ini sangat bagus untuk memperkenalkan juga.
3: Sementara itu, komunitas Serenia Lebak Bulus turut memeriahkan acara dengan penampilan angklung yang dimainkan oleh 21 orang. Perwakilan Serenia, Dika dan Tias, berharap semakin banyak generasi muda mengenakan kebaya. Menurut mereka, berkebaya tidak mengurangi kecantikan perempuan Indonesia, justru menjadi kebanggaan yang patut diperkenalkan hingga ke tingkat internasional.
5: Nah, senang banget ya. Kita senang sekali kalau kebaya bisa jadi mendunia, go internasional. Semoga dengan berkebaya wanita Indonesia tetap cantik-cantik semuanya.
3: Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peringatan ini diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap kebaya sebagai identitas bangsa. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari hari berkebaya, kita masuk ke Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Buleleng menjadi momentum memperkuat komitmen perlindungan anak melalui penguatan layanan, inovasi, aplikasi, Besti, dan dukungan pendidikan bagi anak. Sebagai investasi menuju generasi yang berkualitas, Ita Saputri melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Di tengah masih adanya ancaman kekerasan, eksploitasi, perundungan, hingga resiko di ruang digital, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang berkualitas. Tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada anak. Di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A terus mendorong berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra menegaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah.
2: Secara khusus menyampaikan bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak Buleleng sekaligus memberikan sosialisasi bantuan perlindungan anak yang inovasinya bernama Besti Buleleng. Jadi Besti Buleleng ini dibuat secara khusus memberikan edukasi, sosialisasi, sekaligus memberikan perlindungan kepada anak-anak di Kabupaten Buleleng yang mengalami ataupun melihat secara langsung yang berkaitan dengan kekerasan dalam anak-anak di wilayah Kabupaten Buleleng.
1: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, pemerintah Kabupaten Buleleng juga menggelar berbagai kegiatan edukatif untuk memotivasi anak sekaligus memperkenalkan inovasi perlindungan anak melalui aplikasi Besti. Aplikasi tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengakses informasi maupun layanan terkait perlindungan perempuan dan anak sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Komitmen serupa juga ditunjukkan pemerintah Desa Tukarmungge melalui pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak berprestasi. Kepala Desa Tukarmungge Kadek Surya Darmawan mengatakan, pembangunan desa harus dimulai dari investasi pada pendidikan anak.
3: Kami tapi harapkan dan kami sasar itu adalah masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin yang berprestasi yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena mereka mengenal perguruan tinggi aja mereka sudah down mental orang tua mereka tidak mampu. Ini kalau masalah 36 dan sekarang tambahannya ada 5 atau 6 sehingga ada 42 yang kita biayai sampai tahun ini. Yang sudah tamat itu sebanyak 9 orang.
1: Program tersebut menjadi bentuk investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong anak-anak terus berprestasi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ita Saputri melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, kali ini wilayah Nusa Tenggara Timur NTT didominasi aktifnya angin muson timur yang membawa masa udara kering, dingin, dan berpotensi memicu angin kencang. Dari NTT disampaikan oleh Anna Lopo.
4: Kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 km per jam.
5: Masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu mewaspadai cuaca ekstrim seperti angin kencang dan potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Eltare Kupang, Mary Anggi menegaskan, kondisi wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini memasuki musim kemarau dan angin kencang yang telah berlangsung dari bulan Juni hingga September 2026 dengan kecepatan angin mencapai 52 hingga 55 km per jam. Kondisi angin kencang ini diakui prakirawan Miri Anggi akan berubah setelah memasuki bulan Oktober 2026.
4: Kondisi saat ini kita lagi dalam memasuki musim kemarau dan dalam kondisi angin kencang yang akan berlangsung dari bulan Juni kemarin sampai bulan September. dan saat ini lagi puncak-puncaknya angin kencang dengan kondisi kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 km per jam. Jadi memang kita saat ini lagi dalam kondisi angin kencang.
5: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan cuaca dingin ditegaskan Kepala Bidang Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang, Tirmisari Saragi, lebih banyak didominasi oleh peningkatan infeksi saluran pernapasan, namun masih dalam batas normal.
6: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan situasi yang ada kita pandang ini biasa-biasa saja, yaitu ada ISPA, ya. Ini kalau kami pantau itu dari minggu pertama di tahun 2026 sampai dengan minggu kemarin itu adalah minggu ke-27 itu mengalami peningkatan, ya. Tetapi yeah, kalau kami bandingkan dengan tahun kemarin peningkatannya masih normal.
5: Kesiapan rumah sakit melayani pasien pada peralihan musim ditegaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kota Kupang, Dr. Maria Ifuni Rai, sudah menjadi tugas utama melayani 1x24 jam. Sedangkan penyakit yang masih kategori aman langsung ditangani oleh pihak puskesmas.
7: Untuk penyakit yang masih dalam kategori bisa ditangani puskesmas, maka masyarakat tentunya akan ke puskesmas. Yeah. Namun ketika harus penanganan tingkat lanjut, maka RSUD Eskaleri IGD 1x24 jam selalu siap untuk melayani. Dan terkait dengan peningkatan kasus, untuk saat ini jumlah kasus untuk di IGD satu hari itu rata-rata 20-25 orang per hari.
5: BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengalami puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal tahunan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Palangkaraya bersama Kelurahan Tangguh Bencana memasang spanduk himbauan larangan berenang di musim kemarau karena ada kerawanan tenggelam. Dari Palangkaraya kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Himbauan bahwa dilarang bermandi istilahnya di kayak kemarin Bapak ada bikin spanduk.
9: Ketua Kelurahan Tangguh Bencana Kota Palangkaraya, Iyul, mengatakan pihaknya telah memasang spanduk berisi himbauan larangan berenang di sungai selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tenggelam serta serangan hewan yang membahayakan di sungai. Menurut Iyul, saat ini debit air mengalami perubahan dan kondisi lingkungan menjadi lebih berisiko. Masyarakat pun dihimbau untuk mematuhi peringatan tersebut demi menjaga keselamatan diri dan keluarga.
8: Sebagai anggota Kaltana, bekerja sama juga dengan Babinkamtibmas, Babinsa juga, terus pihak kelurahan untuk memasang spanduk,
9: okay,
8: himbauan, himbauan bahwa dilarang bermandi istilahnya di kayak kemarin Bapak ada bikin spanduk, nah, karena tempat kejadian yang dua pelajar itu yang tenggelam kemarin itu. Nah, kami tetap menghayu-hayukan warga, artinya warga yang dari kota Pak, yang yang sering itu mandi-mandi itu. Nah, kalau kami yang di desa itu kan ya sudah biasa.
9: Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan resiko berenang di sungai saat musim kemarau karena muncul pusaran air yang mengancam masyarakat ketika berenang. Hal ini lanjut Heri Pauji harus menjadi perhatian serius lantaran sudah banyak korban tenggelam saat berenang di sungai yang surut saat musim kemarau lantaran tersedot oleh pusaran air sungai yang tidak terlihat secara langsung.
10: Menyikapi kondisi kemarau ini juga kami menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ada di pinggiran sungai, karena saat ini lagi ramai gosong,
11: mandi, berenang.
10: Jadi harus waspada, jangan sampai sembarangan bercebur, karena ada pengalaman tahun lalu ya, ada yang anak tenggelam itu. Ya, nah, ini juga orang, harus diwaspadai ya, teman-teman di tingkat kelurahan maupun di dimanapun yang berada yang punya anak-anak kecil supaya hati-hati kalau berenang di pinggir sungai.
12: Oke.
9: Okay. Sejumlah spanduk himbauan bertuliskan larangan berenang dipasang di setiap titik di pinggir sungai yang kerap dipadati oleh warga saat musim kemarau untuk bermain air. Salah satunya di Kelurahan Petu Ketimpun karena beberapa kali kejadian tenggelam di lokasi tersebut. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agajaib Jaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi bursa kerja pada ajang Bantul Creative Expo kembali hadir di Agustus mendatang dengan menghadirkan ribuan lowongan pekerjaan dan disediakan bagi para pelamar kerja. Aji Permono menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Yang akan membuka lowongan pekerjaan melalui job fair di acara tersebut dan akan membuka 1.000.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menghadirkan pameran UMKM terbesar bertajuk Bantul Creative Expo atau BCE pada tanggal 1 hingga 9 Agustus mendatang. Salah satu rangkaian acaranya, yakni bursa kerja yang diikuti oleh belasan perusahaan berskala lokal, regional, maupun nasional. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, perusahaan yang ikut ambil bagian dalam BCE 2026 berjumlah 15 perusahaan. Mereka akan membuka sebanyak 1.000 lowongan pekerjaan dengan berbagai posisi. Agus menyebut, agenda ini merupakan momentum awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka pengangguran. Dengan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, akses mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi semakin terbuka.
1: Agenda itu pada tanggal 6 dan 7 Agustus, sehingga ini kesempatan kepada para pencari kerja supaya mendapatkan informasi dan bisa masuk berbagai, memang di situ langsung dibuka pendaftaran dan mendaftarkan. Dan akan membuka lowongan 1.000 lowongan. Jadi masyarakat Kabupaten Bantul, para pencari kerja silakan datang, ada 1.000 lowongan kerja yang ditawarkan oleh 15 perusahaan.
2: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKU KMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha menambahkan, bursa kerja ini merupakan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Bantul. Terkait teknis pendaftaran dalam kegiatan ini, Prapta menyebut bahwa masih dalam tahap pembahasan.
3: Dengan lowongan kerja yang 1.000 dengan target nanti sebisa mungkin 750-an lah yang bisa masuk. Tapi kalau untuk rinci teknis jobnya di Kepala Dinas Tenaga Kerja, kita hanya kerjasama nanti dari Dinas Tenaga Kerja untuk melaksanakan job fair-nya.
2: Selain bursa kerja, rangkaian acara juga akan dimeriahkan dengan berbagai kesenian, baik tradisional maupun modern. Sehingga, Bantul Creative Expo 2026 tidak hanya sekadar agenda tahunan, tetapi mampu menjadi salah satu daya tarik wisata di bumi Projo Taman Sari.
0: Kita ke informasi mancanegara. Kali ini, Organisasi Maritim Internasional mengecam serangan di wilayah pelayaran internasional kawasan Laut Merah yang dapat mengancam keselamatan pelaut, keamanan perdagangan maritim, serta mengganggu rantai pasokan global. Sekjen Organisasi Maritim Internasional Arsenio Dominguez menegaskan, para pelaut merupakan warga sipil yang menjalankan pekerjaan esensial yang menopang perekonomian dan masyarakat di seluruh dunia, sehingga operator kapal juga diminta agar melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh.

0: Dari dunia olahraga, Timnas Voli Indonesia siap mempertahankan gelar CV Cup di kandang sendiri. Dari Karisma Rizky yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Kita harus juara. Karena kita sudah juara Asia.
2: Tim Nasional Voli Putra Indonesia bersiap menghadapi Filipina pada pertandingan ke-20 CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome malam hari ini, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua Umum 2 PBPWVSI Joko Sardono menargetkan timnas untuk mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 leg kedua. Target utama skuad merah putih adalah mencapai tahta juara seperti edisi tahun lalu, menegaskan dominasi voli Indonesia di Asia Tenggara. Kepercayaan diri tim sedang tinggi setelah baru saja menjuari AFC Men's Volley Cup 2026 di India mengalahkan Korea Selatan.
1: Kita harus juara. Karena kita sudah juara Asia di India kemarin, kita harapkan untuk Asia Tenggara kita juga juara.
2: Di sisi lain, Ketua Umum PPVVVSI Imam Surjarwo menyatakan bahwa bonus akan diberikan sebagai bentuk tali asih dan apresiasi atas perjuangan atlet. Meski nominal belum dipastikan, karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan organisasi, PPVVVSI berkomitmen memberikan penghargaan terbaik bagi prestasi para atlet.
3: Kita lihat keuangan kita. Kalau kita setiap bonus itu kan rasa apa tali asih kita, ucapan terima kasih kita. Tentu kita melihat keuangan PBBSI, ya kita lihat, kita ada nggak gitu kan. Kalau ada kita kemampuannya berapa. Tapi yang pasti kita apa, memperhatikan lah prestasi dari anak-anak.
2: Jajaran PBVSI mengajak warga Jakarta memadati Tribun Velodrome untuk memberikan suntikan motivasi bagi para pemain. Untuk memperkuat tim, PBVSI memanggil pemain senior berpengalaman seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari olahraga tadi menutup Warta Berita pukul 13, namun kami pastikan ada beberapa informasi penting termasuk perbincangan akan dihadirkan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Ye, enggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya,
1: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi.
2: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: tahu berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Tahu berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Pan RBD Kutium 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kembali mendengar RBD Kutium. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya di program Goda Gado, Goyang Dangdut, Gaya Dong. Ya, spesial untuk edisi siar hari ini Jumat 24 Juli 2026 Novani hadir untuk menemani Anda semuanya tentunya ya di program Goda Gado untuk sore hari ini. Dan di kebersamaan kita yang saat ini sudah berada di menit 31 lepas dari pukul 3 sore untuk saat ini. Dan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, pendengar ya, Novani akan menemani Anda semuanya di program Goda Gado kali ini hingga berakhir tuntas tepat di pukul 5 sore hari nanti. Jadi buat para pendengar RBD Kutim ya, seperti biasanya yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam, boleh banget pendengar ya untuk ikutan bergabung bareng Novani di sore hari ini. Karena memang biasanya spesial ya untuk program Goda Gado diisi oleh rekan Ulfa. Kali ini untuk edisi hari ini spesial juga tentunya ya, Novani akan menemani Anda semuanya untuk edisi siar hari ini Jumat 24 Juli 2026. Oke, sekali lagi buat para pendengar setia RBD Kutim yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam, boleh banget pendengar ya untuk ikutan bergabung. Bisa by telepon dan juga WhatsApp ya. Ini ada dua jalur yang kita gunakan ya. Bisa langsung telepon dan juga mengirimkan pesan ya melalui via WhatsApp di 0811-5811-683. Dan yang lebih Novani utamakan adalah yang by telepon pendengar ya, untuk program siar dangdut Goda Gado untuk kesempatan sore hari ini. Oke, baik pendengar, sudah ada beberapa lagu yang sudah menemani Anda semuanya tentunya ya di program Goda Gado untuk kesempatan edisi hari ini. Dan satu persembahan lagu yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama ada lagu dari miliknya Inul Daratista ya, Goyang Gosip. Oke, memang salah satu penyanyi dangdut ya yang terkenal adalah Inul Daratista dengan suaranya yang khas juga pastinya ya. Spesial ya untuk para pendengar setia RBD Kutim yang saat ini mungkin masih tengah tetap setia bergabung bersama kami di RBD Kutim 99.4 FM. Dan buat Anda juga yang mungkin tengah baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM untuk kesempatan sore hari ini. Dan oke, baik pendengar, untuk informasi terkait jadwal sholat ibadah asar ya untuk wilayah Kota Sangatta berada di pukul 15:43 waktu Indonesia bagian tengah. Nantinya kita akan mendengarkan kumandang azan ya sholat asar di menit tersebut pendengar ya. Jadi untuk kebersamaan kita saat ini silahkan buat Anda pendengar yang ingin request lagu, Novani masih menunggu partisipasi teman-teman semuanya yang ingin ikutan bergabung bareng Novani, bisa langsung ya ikutan bergabung di 0811 5811 683.

0: Oke, baik, berdengar di semua 9.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Silakan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya. Untuk sesi pertama, kita langsung masuk ya untuk sesi pertama di program Goda Gado untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Oke, nampaknya sudah ada yang ikutan bergabung by telepon nih. So, langsung aja Novani angkat ya. Kita sapa satu yang sudah ikutan bergabung di 0811-5811-683. Oke, halo. Halo, Goda Gado. Oke, nampaknya terputus ya. Mungkin bisa dicoba lagi nih ya, yang sudah ikutan bergabung di by telepon ya, di 0811-5811-683. Oke, langsung aja Novani sapa. Halo, Goda Gado.
1: Tekan 1, 3, atau 5.
0: Oke, ya, tadi siapa nih ya, nomor telepon belakangnya 678 ya, kalau nggak salah ya. Iya deh, untuk yang ikutan bergabung ya, mungkin bisa deh untuk mengisi, waduh, ini maksudnya apa ya. Ya, mungkin bisa ya, untuk ikutan bergabung tentunya kembali di 0811-5811-683. Mungkin bisa untuk diisi pulsanya gitu pendengar ya. Jadi tidak terdengar suara-suara seperti tadi gitu ya. Suara yang barusan terdengar gitu pendengar ya. Ya, buat teman-teman sekali lagi, buat yang ingin request lagu bisa by telepon dan juga mengirimkan pesan WhatsApp ya, kembali di 0811-5811-683. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat sore kembali untuk Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Ya, dan tetap semangat aja buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin masih tengah disibukkan oleh berbagai aktivitas maupun pekerjaannya. Dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Oke, kembali di 0811-5811-683. Buat para pendengar setia RPD Kutim tentunya yang ingin ikutan bergabung, request lagu dan juga kirim-kirim salam bareng Novani tentunya ya, di kebersamaan kita di program Goda Gado untuk kesempatan sore hari ini. Nampaknya sudah ada yang ikutan bergabung kembali. Oh, ini masih di nomor yang sama ya. Ini masih terus dicoba mungkin ya. Ya, kembali di 0811-5811-683 ya. Novani tunggu partisipasi teman-teman semuanya tentunya yang ingin ikutan bergabung bersama Novani tentunya by telepon ya. Bisa menggunakan telepon dan juga pesan WhatsApp yang mengirimkan pesan WhatsApp kembali di 0811-5811-683. Oke, sebelum Novani ya, sebelum Novani bacakan requestan teman-teman semuanya yang sudah ikutan bergabung di pesan WhatsApp ya, Novani akan puterin satu persembahan lagu berikut ini dan juga kita akan mendengarkan kumandang azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Seberapapun besar dosa seseorang, jika ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan Allah ampuni. Ampunan Allah sangat luas. Bahkan dia menyeru hamba-hambanya yang telah berkelimang dalam dosa dan melampaui batas dalam berbuat maksiat, agar kembali kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
0: الله تعالى berfirman, wahai anak Adam, sungguh selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, dengan tanpa membawa dosa kesyirikan, pasti aku memberikan ampunan untukmu sepenuh bumi pula.

Di kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik bergar, kita masih berada di program Goda Gado Goyang Dangdut Gaya Dong. Ini slogannya ya, bergar ya. Ya, untuk edisi siar hari ini Jumat 24 Juli 2026. Jadi buat para pendengar RPD Kutim yang ingin ikutan bergabung by telepon boleh, kemudian juga via WhatsApp juga boleh. Ya, kembali di 0811-5811-683. Jangan sampai ketinggalan slogannya ya, pendengar ya. Goyang dangdut gaya dong. Oke, baik pendengar, buat Anda yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, Novani ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda semuanya. Dan buat Anda pendengar mungkin yang tengah baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM, selamat bergabung untuk semuanya. Dan jangan lupa ya untuk ikutan bergabung bareng Novani di program Goda Gado untuk edisi hari ini. Di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 54 lepas dari pukul 3 sore hari ini. So, buat Anda pendengar sekali lagi yang ingin requestan lagu, kirim-kirim salam juga ya, bisa langsung ikutan bergabung bareng Novani tentunya. Dan kembali di 0811-5811-683. Oke, langsung aja Novani bacakan dua requestan ya yang sudah masuk ya untuk sesi pertama. Kembali di 0811-5811-683. Selamat sore, Goda Gado, goyang dangdut, gaya dong. Hai Mbak Novani, ini dia di Margo Santoso. Mau request lagu Nela Karisma 11-12. Makasih, semangat ya Mbak siarannya. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat sore juga ya buat Diah ya, Mbak Diah yang ada di Margo Santoso yang sudah ikutan bergabung di program Goda Gado ya untuk kesempatan sore hari ini. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu Nela Karisma ya, dengan judul 11-12. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat dia ya yang sudah ikutan bergabung di program Goda Gado untuk kesempatan sore hari ini.

0: Oke, selanjutnya kembali di 0811 5811 163. Ya, langsung aja Novani bacakan untuk pesan di jalur WhatsApp ya. Tadi sudah ikutan bergabung untuk yang perdana ya, Mbak Diah di Margo Santoso yang request lagunya Nela Karisma ya, 11-12. Oke, next selanjutnya Novani bacakan kembali di 0811 5811 163. Goda gado, goyang dangdut, gaya dong. Sore Mbak Novani, aku Hadi di Margo Santoso. Wah, sama nih ya, seperti Mbak Dia tadi nih lokasinya ya. Ya, mau request lagu dari mana nih? Tarantula ya, Tarantula yang berjudul Aduhai. Lagunya untuk semua yang monitor RPD Kutim dimanapun berada. Untuk Mbak Novaninya, terima kasih RPD Kutim dangdutnya Indonesia. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat sore juga ya buat Hadi ya, Hadi di Margo Santoso yang sudah ikutan bergabung kembali ya di program Dangdut ya, Goda Gado, untuk kesempatan sore hari ini. Dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Tarantula ya, Aduhai. Oke, baik, lagunya ada nih. Terima kasih ya buat Hadi di Margo Santoso juga yang sudah ikutan bergabung di program Goda Gado untuk kesempatan sore hari ini. Oke, baik, berdengar di semua 9.4 FM. Ya, untuk sesi pertama ya di program Goda Gado untuk kesempatan sore hari ini. Oke, kembali di 0811 5811 163. Tadi sudah ada dia ya yang request lagunya Nela Karisma 11-12. Kemudian ada Hadi yang request lagunya Tarantula ya, yang berjudul Aduhai. Oke, dua lagu sudah Novani dapetin untuk sesi pertama. Satu lagi ya, satu requestan lagi akan Novani puterin ya. Requestan untuk sesi pertama ini sudah ada yang ikutan bergabung by telepon ya. So langsung aja Novani angkat yang satu ini. Halo, Goda Gado.
1: Halo, Goda Gado, Bu yang gendut. Aduh.
0: Asik.
1: Iya. Ini Acil Banjar di Batu.
0: Oh, Acil Banjar di?
1: Iya, di Batuta.
0: Oh, di Batuta. Gimana untuk kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya ya, baik. Iya. Iya.
1: Mana Ulfa kesaran enggak?
0: Aduh, ini Mbak Ulfanya lagi ada urusan.
1: Sibuk le.
0: Iya, bujur. Iya, Acil Banjar. Mau request lagunya siapa nih?
1: Mau request lagu ada untuk Arjun Yus Yunus.
0: Hah?
1: Iis Dahlia Arjun.
0: Iis Dahlia.
1: Iya, Yus Yunus Arjun.
0: Iis Dahlia, apa judulnya tadi ya?
1: Ada
0: Kalangkang ya? Kalangkang Anjun kah?
1: Ya, Arjun.
0: Oh iya, oke, ini ada lagunya. Ya, mau kirim-kirim salam buat siapa nih?
1: Ya, salam-salam Besan. Nah, Samarinda dan Besan di Banjar, Mbak Mas Daniel di Batuta, Besan Cinta di Kabu, Cinta di Bengalun juga. Mbak Aurel juga di Bengalun. Banyak. Cinta di Kabu. Itu hanya salam-salamnya. Nerahkan di motor nih, ano, Mbak.
0: Apa nih? Kenapa?
1: Mau pulang ke Banjar, nerah di motor. Itu aja salam-salamnya buat Mbak Novani. Terima kasih atas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Acil Banjar ya. Ini lama juga nih Novani nggak dengar suaranya. Karena memang ya hanya program dangdut ya yang bisa ikutan request lewat jalur by telepon ya. Jadi terima kasih nih buat Acil Banjar ya. Oh, ini dikonfirmasi ulang lagunya gitu ya. Lagunya itu apa nih? Arjun ya, Arjun dari Yus Yunus featuring Iis Dahlia. Oke. Nanti akan Novani carikan ya. Mungkin tadi agak terselip gitu ya. Oke, baik, terima kasih kembali buat Acil Banjar yang sudah ikutan bergabung ya di program Goda Gado untuk kesempatan sore hari ini, dan ditunggu lagunya. Oke, baik, gue dengar di 99.4 FM. Ya, untuk sesi pertama langsung aja Novani puterin ya ketiga buah lagu yang sudah di request tadi. Ada yang pertama, ada requestannya dia ya, yang request lagunya Nela Karisma 11-12. Kemudian Hadi ya, Hadi yang request lagunya Tarantula ya, dengan judul Aduhai. Kemudian Acil Banjar ya, requestannya Acil Banjar yang request lagunya Arjun Yus Yunus featuring Iis Dahlia. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama, dan pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami. Novani juga akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

0: 11.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar ya, kembali bersama dengan Novani tentunya ya. Kita masih berada di program Goda Gado, Goyang Dangdut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini Jumat 24 Juli 2026. Oke, baik pendengar ya, kembali di 0811-5811-63 ya, buat Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut ya untuk kesempatan sore hari ini. Bisa langsung mengirimkan pesan WhatsApp maupun di jalur by telepon pendengar ya, kembali di 0811-5811-63. Oke, untuk sesi pertama tadi sudah Novani puterin ya lagu-lagu yang di request. Tadi ada, waduh ini suara hujannya nampak jelas ya. Ini memang untuk wilayah Kota Sangatta sedang diguyur hujan deras ya. Gimana nih untuk lokasi lainnya ya, apakah sama gitu hujannya merata gitu ya? Mungkin bisa aja di sekitaran Bukit Pelangi, atau mungkin di Suarga Barat, atau mungkin di mana ya, di Sangatta Selatan gitu ya. Cuacanya sama seperti di Jalan Sulawesi nih ya, yang sedang diguyur hujan lebat ya. Atau hujannya merata nih ya. Oke, tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan sore hari ini. Buat yang sedang berkendaraan juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya, karena ini posisinya sedang hujan ya untuk wilayah Kota Sangatta. Jadi untuk kecepatannya mungkin bisa dikurangi ya untuk kendaraannya ya, karena memang hujannya yang lebat ya. Jadi mungkin jarak pandang kendaraan Anda ya ketika Anda sedang berkendaraan agak kurang gitu pendengar ya. Jadi mungkin untuk yang berkendaraan diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya, terutama buat Anda mungkin yang sedang melintasi jalan berupa tanah ya, atau mungkin jalan yang berlubang nih. Jadi kudu harus berhati-hati tentunya ya. Oke, baik berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-63. Untuk sesi pertama tadi sudah Novani puterin ya lagu-lagu yang di request. Tadi ada Mbak Dia, di Margo Santoso, kemudian juga Hadi ya, Mas Hadi yang sudah ikutan bergabung juga, dan lagunya sudah sudah Novani puterin ya. Memang tadi durasinya agak lama gitu ya, waduh. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung ya buat Mas Adi juga tentunya, kemudian juga Acil Banjar ya yang sudah ikutan bergabung juga, lagunya sudah Novani puterin juga pastinya ya. Oke, baik berdengar di 99.4 FM ya, langsung aja kita masuk ya untuk sesi kedua. Kembali di 0811-5811-63, langsung aja Novani bacakan. Assalamualaikum Mbak Novani, request lagunya Putri Isnari, doa. Salam buat Mbak Ulfa dan Mbak Nova, sehat selalu. Salam juga buat si kecil ya Mbak, salam balik buat Acil Banjar, sehat selalu ya. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Novani baca pesan sebelumnya ya, ini ternyata dari Mbak Cinta nih. Halo Mbak Cinta, apa kabarnya? Mudah-mudahan juga Mbak Cinta dalam kabar baik dan juga sehat ya. Lama nih tidak terdengar suaranya juga ya. Ikutan by pesan jalur WhatsApp ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi di program Goda Gado ya untuk kesempatan sore hari ini. Dan oke, katanya salam balik ya buat Acil Banjar. Mana nih suaranya Acil Banjar ya? Waduh. Ini dapat salam nih dari Mbak Cinta ya. Buat Acil Banjar katanya sehat selalu. Amin. Tadi juga sempat Novani terima telepon dari Acil Banjar, suaranya alhamdulillah ceria ya. Semangat gitu ya. Oke, sudah Novani sampaikan. Mudah-mudahan Acil Banjar masih monitor nih ya di ROBD Kutim tentunya ya. Terima kasih buat Mbak Cinta. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Putri Isnari berjudul Doaku ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Cinta. Salam sehat selalu juga pastinya ya. Next, selanjutnya Novani bacakan requestan kembali di 0811-5811-683. Oke, namun sebelumnya, sebelum Novani bacakan di pesan WhatsApp, ini sudah ada yang ikutan bergabung ya, by telepon. Langsung aja Novani angkat. Yang satu ini ada siapa? Ada siapa di mana? Oke, nampaknya terputus. Mungkin bisa dicoba kembali ya di 0811-5811-683. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado.
1: Halo Goda Gado. Saya dong.
0: Iya, ini dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mas Ben.
0: Oh, Mas Ben. Halo, apa kabarnya nih untuk Mas Ben?
1: Baik, Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Oke.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga nih Mas Ben ya.
1: Mana Mbak Ulfanya?
0: Mbak Ulfanya sedang berhalangan. Jadi Novani yang gantikan sementara nih ya untuk program Dangdut ya. Oke, Mas Ben, mau request lagu apa nih Mas Ben ya?
1: Aku Mansur S.
0: Mansur S, judulnya apa tuh?
1: Jangan Pura-Pura.
0: Jangan pura-pura. Oke, mungkin sambil Novani carikan, salam-salam dulu nih Mas Ben ya.
1: Buat Acil Banjar, Murakan Yeki, Dipanjangkan Umur. Mbak Ininya juga, Murakan Yeki, Dipanjangkan Umur. Sama Ifmanya juga, Murakan Yeki, Dipanjangkan Umur.
0: Amin. Amin, amin, amin.
1: Amatnya juga merakan yuki dipanjangkan umur. Asalaknya juga merakan yuki dipanjangkan umur. Buat Mbak Arpanya juga merakan yuki dipanjangkan umur.
0: Iya.
1: Jadi tunggu Mbak lagunya ya.
0: Mas Ben, mohon maaf nih lagu. Oke. Terlalu terburu-buru ya. Buat Mas Ben ini mau dikonfirmasi jika lagunya Jangan Pura-Pura ya. Ini belum ada nih di playlist kita. Mungkin bisa diganti gitu ya lagu lagunya sama ya yang nyanyikan Mansur S, mungkin judul lagunya aja gitu ya. Mungkin bisa dikonfirmasi ulang buat Mas Ben, mungkin masih monitor ya di RPD Kutim. Oke, halo Goda Gado.
1: Halo Goda Gado.
0: Oh, Mas Ben ya. Oke, mohon maaf nih Mas Ben, lagu yang di request belum ada nih judulnya Jangan Pura-Pura ya.
1: Ya, enggak ada ya.
0: Oh, belum ada kita. Mungkin bisa diganti nih Mas Ben.
1: Ganti Imam Asrifin.
0: Apa tuh judulnya?
1: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan. Oke, ada nih lagunya. Oke, baik. Udah, itu aja yang mau disampaikan. Oke, baik, terima kasih ya Mas Ben sudah ikutan bergabung di program Goda Gado ya untuk kesempatan sore hari ini. Waduh, tadi sempat ya sapa semuanya ya buat para pendengar setia RPD Kutim yang sering ikutan bergabung di program Goda Gado ya. Ini memang kompak banget ya, salam-salamnya jadi satu gitu ya. Oke, mudah-mudahan kompak selalu ya buat teman-teman semua yang sudah ikutan bergabung ya terutama yang sering ikutan bergabung di program requestan tentunya ya di Godagado tentunya ya. Oke, baik untuk Mas Ben lagunya juga ditunggu aja. Imam S. Arifin ya, Debu-debu Jalanan. Oke, baik, terima kasih. Lagunya akan segera Novani puterin ya. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk lagi. Assalamualaikum Mbak Nova, request lagunya Mirnawati Bukan Tak Mampu. Lagunya untuk teman-teman yang sudah bergabung di RPD Kutim dan untuk Mbak Nova, makasih dari Lisa. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbak Lisa. Halo Mbak Lisa, gimana untuk kabarnya hari ini? Siapa tahu masih monitor juga ya di RPD Kutim. Mudah-mudahan juga dalam kabar baik dan sehat ya buat Mbak Lisa. Oke, lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Mirnawati ya, Bukan Tak Mampu. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Lisa yang sudah ikutan bergabung di program Godagado. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM, mungkin langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request untuk sesi kali ini. Tadi pertama ada requestannya Mbak Cinta. Oke, langsung aja nih Mbak Cinta ya, Novani puterin lagunya ya dari Putri Isnari, Doaku. Kemudian requestannya Mas Ben, Debu-debu Jalanan, dan juga requestannya Mbak Lisa, Mirnawati ya, Bukan Tak Mampu.

94.4 FM bersama Gita Jardes. Oke, baik, bergar gak kerasa kebersamaan kita saat ini ya sudah memasuki di menit 52 lepas dari pukul 4 sore hari ini. Tersisa waktu kita berdengar ya hanya beberapa menit lagi hingga berakhir tuntas tepat di pukul 5 sore hari nanti ya, berdengar ya, tinggal beberapa menit lagi. Jadi untuk requestannya siapa ya tadi yang sudah ikutan bergabung terakhir ya, oh Mbak Alisa yang request lagunya Mirnawati Bukan Tak Mampu menjadi pengrequest terakhir kita. Dan terima kasih ya buat para pendengar RPD Kutim yang sudah ikutan bergabung ya untuk program Goda Gado. Tadi ada Mbak Diah, kemudian juga Mas Hadi, kemudian juga Mbak Cinta, kemudian juga Mas Ben, kemudian juga siapa lagi ya? Oh, Acil Banjar ya, jangan sampai kelewat nih ya, takutnya aja. Ya takutnya aja agak gimana gitu ya. Oh enggak ya. Pokoknya untuk teman-teman semuanya yang sudah ikutan bergabung di program Goda Gado untuk edisi hari ini, Novali ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan akhirnya saya Novani juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali menjumpai Anda Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kita akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dari Nunukan saat ini ada rekan saya Sasha. Halo Sasha.
1: Halo juga Dewi, apa kabar?
0: Ya, selamat sore Sasha. Alhamdulillah kami semua di Palangkaraya sehat. Bagaimana juga Sasha dan teman-teman di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah sama, kami juga di sini dalam keadaan sehat walafiat dan juga untuk cuaca di Kabupaten Nunukan sore hari ini begitu cerah Dewi.
0: Cerah ya, ini berbalik dong dengan kota Palangkaraya yang sore ini mendung, mudah-mudahan hujan ya, karena hampir mungkin 3 minggu kota Palangkaraya tidak diguyur hujan, Sasya.
1: Waduh, cukup lama sekali ya, berarti kekeringan ya, bisa dikatakan.
0: Wah, luar biasa, iya. Iya, Sasya, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini, Dewi, ada informasi terkait di Dukcapil Nunukan yang perketat verifikasi nomor induk kependudukan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya bagaimana, Sasha?
1: Terima kasih, Dewi, pendengar dan pemirsa di Dukcapil Nunukan.

0: nomor induk kependudukan terdaftar, proses pembuatan KTP elektronik berlangsung sangat cepat. Berbeda bagi warga negara yang baru pertama kali mendaftar, prosesnya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu karena harus melewati serangkaian prosedur verifikasi dan wawancara mendalam, serta persetujuan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Prosedur ketat tersebut diterapkan di wilayah Pulau Sebatik karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Nunukan rawan terhadap potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh pihak yang tidak berhak atau warga negara asing.
1: Karena ada proses untuk wawancara apa segala. Karena wilayah kita ini perbatasan, kita khawatir ada pemohon-pemohon yang identitasnya nanti sudah warga Malaysia gitu kan, atau warga-warga negara asing gitu yang kita
0: hasil, melalui kombinasi kecepatan layanan bagi warga lokal dan sistem penyaringan bagi pemohon baru, Dukcapil Nunukan berkomitmen untuk terus menghadirkan hak sipil warga perbatasan tanpa mengabaikan aspek kedaulatan data kependudukan nasional. Imin Muslimin melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
3: Ya baik, terima kasih Sasha di Nunukan. Dan baiklah pendengar ya, dari Nunukan sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore, hai Niar.
1: Selamat sore juga Dewi.
0: Iya, apa kabar Niar?
1: Alhamdulillah, kami yang bertugas selalu sehat Dewi, dan kami informasikan cuaca di Banjarmasin cerah banget hari ini.
0: Wah, cerah semua ya. Secerah Niar sore hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Ya, informasi yang tentu dari Banjarmasin akan kami sampaikan hari ini mengenai peringatan Hari Anak Nasional, Dewi.
0: Oke, Hari Anak Nasional ya Niar. Silahkan, bagaimana informasi selengkapnya Niar?
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk menyoroti masih tingginya kasus kekerasan pada anak di Kota Banjarmasin. Dari catatan tersebut, aksi kekerasan di kalangan remaja seperti tawuran hingga penganiayaan anak di bawah umur mendominasi sepanjang tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim.
2: Momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun ini masih meninggalkan catatan penting bagi perlindungan anak di Kota Banjarmasin. Pasalnya, hingga Juni 2026, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin mencatat kasus kekerasan anak mencapai 65 kasus. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 lalu, yang tercatat sebanyak 56 kasus. Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin, Susan, menjelaskan kenaikan kasus kekerasan anak secara signifikan terjadi pada kelompok anak laki-laki. Kondisi tersebut dipicu oleh maraknya aksi kenakalan remaja seperti tawuran hingga penganiayaan terhadap anak di bawah umur.
3: Di dalam tahun dari Januari sampai Juni, Juli 2020, ada 5 kali gangster yang kita tangani, sehingga itu juga sangat mempengaruhi ibaratnya kenapa nilai anak laki-laki ini meningkat, karena mereka di gangster. Kemudian juga ada kasus pengeroyokan, ada membawa kasus senjata tajam, itu yang kita tangani seperti itu.
2: Sebelumnya pihak kepolisian juga telah menangani sejumlah kasus tawuran yang melibatkan kelompok remaja. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar menyebut mayoritas anak yang mereka amankan masih berusia belasan tahun yang sengaja memanfaatkan media sosial untuk mencari lawan tawuran.
4: Ya, kita minta dukungan kuat dari orang tua yang melekat langsung. Selain pengawasan kita juga, kita melaksanakan terus patroli ya, dari tingkat polsek, polres, dan juga dari Satker Polda. Kita terus melaksanakan patroli saat ini, patroli presisi untuk betul-betul Banjarmasin ini kondusif.
2: Meski kasus kekerasan anak saat ini didominasi aksi kenakalan remaja, bentuk kekerasan lain juga masih marak terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. UPTD PPA mencatat kasus kekerasan psikis

0: masih mendominasi dengan total 16 kasus. Dilanjutkan kasus kekerasan seksual sebanyak 15 kasus. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Dewi, demikian laporan dari reporter kami dari Banjarmasin, Lukmanul Hakim, dan saya kembalikan kepada Dewi di RRI Palangkaraya.
2: Ya baik, terima kasih Niar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Baik, pendengar, Anda masih dalam lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah, selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Tarakan ada rekan saya Zubaida ya. Jube, halo, apa kabar?
1: Iya, halo Dewi. Alhamdulillah kabar baik dan kalau cuaca di Tarakan sore ini lumayan cerah ini Dewi.
0: Cerah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada informasi apa Jube dari Tarakan sore ini?
1: Terkait dengan Bumi Paguntaka sebagai kota layak anak.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Jube.
1: Terima kasih Dewi, pemirsa dan pendengar. Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk menjadikan Bumi Paguntaka sebagai kota layak anak. Hal ini pun dilakukan diantaranya dengan menargetkan meraih predikat kategori NIDIA. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Saya kira mudah-mudahan nanti bisa naik tingkat lagi lah ke depan. Dan kalau perlu ya sampai di NIDIA.
3: Pemerintah Kota Tarakan masih belum puas dengan predikat kota layak anak kategori madya yang sudah diraih. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes menargetkan Tarakan bisa naik tingkat NIDIA pada verifikasi tahun depan. Hal itu disampaikan Khairul saat ditanya evaluasi kota layak anak di momentum Hari Anak Nasional di SMP Negeri 2 Tarakan, Kamis 23 Juli kemarin.
2: Kalau kita evaluasi kota layak anak kan sebenarnya sampai saat ini kita mah udah di madya ya? Madya. Harapan kita mudah-mudahan sih bisa naik ke paripurna ya. Sekarang ini masih di madya, tapi saya kira mudah-mudahan nanti bisa naik tingkat lagi lah ke depan. Dan kalau perlu ya sampai di NIDIA.
3: Khairul mengakui secara penilaian internal Tarakan sebenarnya sudah layak NIDIA sejak tahun lalu. Namun hasil verifikasi tim pusat masih menempatkan Tarakan pada kategori madya. Meski demikian, Khairul menekankan penghargaan bukan tujuan utama. Yang lebih penting adalah bukti nyata di lapangan. Pemkot Tarakan sendiri telah merealisasikan berbagai fasilitas ramah anak. Di antaranya, taman bermain ramah anak dan menerapkan sekolah ramah anak. Khairul menyebut, sampai sejauh ini belum ada kendala berarti. Tantangan sekarang hanya untuk memberikan pemahaman kepada orang tua agar memahami perlindungan anak. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube di Tarakan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, saatnya kita ke RRI Samarinda ya, di Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda ada rekan saya Vira. Hai Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Dewi. Alhamdulillah RRI Samarinda sore ini sangat baik sekali dan juga cuacanya cerah nih Mbak Dewi. Apa kabar di Palangkaraya sana?
0: Iya, hampir cerah semua ya. Begitu juga dengan cuaca di tempat rekan-rekan kita sebelumnya. Iya, cuaca di Palangkaraya mendung, Vira.
1: Waduh, semoga segera cerah kembali ya Mbak Dewi.
0: Harapannya hujan ya, Vira.
1: Harapannya hujan ya, karena udah lama gak hujan ya Mbak Dewi.
0: Hampir 3 minggu Palangkaraya tidak ada hujan, Vira.
1: Oke, baik Mbak Dewi.
0: Iya, Vira, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai peringatan Hari Anak Nasional di Kalimantan Timur nih Mbak Dewi.
0: Hari Anak ya. Baik, silakan Vira, informasinya seperti apa?
1: Baik pendengar dan pemirsa, Hari Anak Nasional yang diperingati pada 23 Juli kemarin tidak hanya menjadi ajang seremonial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan berbagai layanan kesehatan, administrasi, dan edukasi bagi anak pada 30 Juli mendatang. Reporter RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada Kamis 30 Juli 2026. Peringatan tahun ini akan difokuskan pada pemenuhan hak dasar anak, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak di era digital. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Kalimantan Timur, Syarifah Alawiyah mengatakan, peringatan itu akan diawali dengan apel, kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan di Ruang Ruhi Rahayu Kantor Gubernur Kaltim. Mulai dari pameran busana, pengurusan akta kelahiran dan kartu identitas anak hingga cek kesehatan gratis akan disiapkan.
3: Kemudian ada stan-stan juga. Ada stan, kita ada cek kesehatan tadi, cek kesehatan untuk anak. Nah, jadi alhamdulillah di situ juga nanti akan ada diukur untuk stuntingnya. Ini anak-anaknya ada sudah mengarah ke stunting enggak gitu. Jadi ada juga tes untuk kesehatan jiwanya. Nanti akan ada stand dari anak-anak SLB, dia punya prakaryanya akan ditampilkan juga di situ.
2: Wanita yang akrab disapa Yuyun itu menambahkan, Hari Anak Nasional 2026 tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Setiap rangkaian acara juga dirancang untuk memberikan edukasi kepada orang tua, khususnya mengenai waspada dampak negatif sosial media. Hal itu pun disambut baik oleh salah satu orang tua, Anca, ayah dari anak usia 4,5 tahun itu menyampaikan agar pemerintah lebih memperhatikan konten di media sosial untuk anak.
4: Digitalisasi sekarang kan sudah merajalela ya, jadi saya berharap kedepannya bisa membatasi konten-konten yang khusus buat anak. Karena kan tidak bisa dipungkiri juga sekarang anak-anak itu udah banyak yang menggunakan gawai atau gadget kan ya.
2: Melalui edukasi dan pengawasan yang baik, anak-anak diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial secara bijak tanpa mengabaikan hak mereka untuk belajar. RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini dalam rangka Hari Anak Nasional. Kembali kepada Anda, Dewi di Palangkaraya. Mbak Dewi.
0: Ya, terima kasih Vira di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Informasi dari Kota Palangkaraya, pendengar, anggota DPD RI Agustin Teras Narang meninjau langsung perkembangan pembangunan Gereja Maranatha di Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya pada Kamis pagi guna memastikan pengerjaan proyek yang dibiayai oleh APBD ini bisa selesai tepat waktu dan setiap material sesuai dengan spesifikasi. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengadakan, maka seketika itu juga harus berpikir pemeliharaannya gimana.
2: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Agustin Teras Narang melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Gereja Maranatha di Jalan Diponegoro Palangkaraya pada Kamis pagi untuk meninjau langsung progres pembangunan rumah ibadah tersebut guna memastikan proses pembangunan yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kalimantan Tengah berjalan sesuai dengan rencana sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana ibadah yang representatif. Usai meninjau setiap sudut dan juga melihat bagian atas bangunan, kepada RRI Agustin Teras Narang menegaskan perlu adanya pemeliharaan bangunan termasuk dalam hal material lantaran bahan-bahan yang digunakan saat ini kebanyakan dari luar Kota Palangkaraya. Kemudian tidak luput perhatian terkait lampu ruangan yang juga harus dipikirkan terkait pemeliharaannya karena bagian ini sangatlah penting.
1: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengadakan, maka seketika itu juga harus berpikir pemeliharaannya gimana. Oleh karena itu, tadi saya sudah bicara dengan pelaksananya, ada pemahaman, memang perlu ada ya, efisiensi di satu pihak, tapi lebih efektif. Desain kan udah ada udah ada gambarnya, dan di sini materialnya pun juga udah siap. Dan tadi saya bilang mengenai masalah warna, hati-hati, jangan ditanya kepada perorangan, tetapi harus betul-betul disesuaikan dengan lingkungan sini.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Pembangunan Gereja Maranatha Rawing Rambang menyebut kedatangan anggota DPD RI ke lokasi pembangunan gereja merupakan kedua kalinya untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan salah satu gereja termegah di Kota Palangkaraya, bahkan Kalimantan Tengah ini. Itu artinya, lanjut Rawing Rambang, anggota DPD RI memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja milik GKE ini. Di samping juga dukungan Gubernur Kalimantan Tengah terhadap pembangunan gereja tersebut sangatlah luar biasa.
3: Beliau ini kan yang kedua ya. Artinya beliau memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja ini. Karena beliau salah satu pembina daripada pembangunan gereja Maranatha ini. Di samping juga terasa luar biasa karena gereja ini merupakan gereja yang ikonik, gereja yang ikonik dan menjadi gereja yang paling bagus lah ya di Palangkaraya, bahkan mungkin Kalimantan.
2: Gereja Maranatha ini nantinya digadang-gadang sebagai ikon baru Kota Palangkaraya karena bentuk dan ukurannya yang sangat besar, serta posisinya tepat di tengah kota dan di pinggir jalan protokol yang strategis. Selanjutnya tidak hanya bangunan, lingkungan sekitar juga akan diperindah sehingga bisa menjadi lokasi wisata rohani di tengah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan Gereja Maranatha didanai melalui APBD tahun anggaran 2026. Paket pengerjaan konstruksi tersebut memiliki nilai pagu sekaligus harga perkiraan sendiri atau HPS sebesar 14,54 miliar rupiah menggunakan jenis kontrak harga satuan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi, pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Si Gope selalu ada harga murah. Download dah.
1: Yuk Moms, belajar tentang pencernaan bareng Fosi dan Uli. 70% daya tahan tubuh dipengaruhi sistem pencernaan.

0: Semua yang si kecil lakukan pertama kali.
1: Ditemenin popok anti-ruam dari Baby Happy Body Fit Pants. Airtru teknologinya menyerap lebih cepat, permukaan tetap kering.
0: Setiap momen bareng si kecil jadi berkesan. Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sumpah.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah lagi dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu